Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Balik lagi teman berdua di Selamat Pagi teman berdua, masuk ke fakta lapangan nih ya. Sering gak sih kalau misalnya kamu nemu orang yang mikir santai pas berangkat beraktivitas, kayak ah cuman buang satu bungkus plastik kecil aja ke sungai gitu kan, gak bakal ngaruh kali ya. Aduh, sadar gak sih sampah yang dibuang ke sungai itu gak bakalan hilang begitu aja teman berdua, kayak sulap. Mereka bakalan ngalir ke hilir, numpuk, ngancurin ekosistem, dan ujung-ujungnya balik lagi ke kita lewat banjir atau juga air keran yang udah gak layak dikonsumsi teman berdua. Bahkan data dari Ekoton juga ini bikin merinding banget nih teman berdua. Semua air sungai di daerah aliran sungai yang ada di misalnya di Kalimantan ya, di Barito katanya, itu udah tercemar mikroplastik dengan rata-rata 56 partikel per 100 liter air. Nasib serupa juga ini menimpa sungai Kapuas di Kalbar, katanya sampai sungai Remu di Papua Barat. Jadi please banget ya teman-teman berdua, mulai sekarang buang pikiran, ah cuma satu bungkus snack aja kita buang ke sungai gitu kan. Karena kalau satu bungkus ini dikali jutaan orang, atau juga dalam satu hari itu berapa orang yang buang ke sungai, sungainya mati, kita semua yang rugi. Nah menurut kamu apa sih alasan orang masih istilahnya hobi nyampah di sungai? Dan kamu bisa ikutan gabung lewat Instagram kita @produ_gorontalo. Di WhatsApp juga boleh 0811 43000 2 nya 3 kali, atau telepon aja langsung 0812 15 9024.

0: Carita direbahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem. Fresh music only. Kind of behavior.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini teman berdua, dan kali ini kita punya yang fresh dari Cindy Bernadette, sering Agatha Baby with Huda Kulda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh, iya,
0: kita kan masih muda.
2: Maaf ya Caca.
0: Rahma, Rahma 20, aku 19, Caca 18.
2: Maksa gitu. Banget kalau kamu
3: boleh.
0: Oke, okay. Jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
2: Oh, satu kali.
0: Oh,
2: tapi itu udah buruk, itu
0: kapan
2: udah buruk.
0: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
0: Oke, okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
0: Oh, okay. Gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
2: bosnya,
0: teman
2: gitu,
0: kerja?
2: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
0: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
2: Atau
3: sama.
0: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
2: Atau suka semena-mena gitu ya?
0: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana. Tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh, pagi-pagi sudah diajak bagibah. Mohon, masih pagi.
0: Nah, at least itu jadi memori kamu.
3: Dan
0: jadi pelajaran juga. Kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
2: Betul,
0: gitu.
2: Apa sih yang gak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pengemaran.
0: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
0: Just like what?
3: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
0: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
4: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: Pesin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi gak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.

0: Fresh music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only Tomorrow 2. Kali ini kita punya mancanegara terbaru, ada Baby G dengan single terbarunya Fallen Angel. And next one kita punya Bebe Rexha dengan single terbarunya from the album Dirty Blown with One Day. Masih dari album FIFA World Cup 2026 nih teman Pro 2. Kali ini kita punya Andrea Bocelli featuring David Guetta, Jai Meganti, Stallion with DNA More Than a Game.

0: Inilah sebenarnya list teman Pro 2, Alice of Turing One Republic dengan single terbarunya In Your Eyes sudah di Pro 2 RRI Gorontalo.
1: Memainkan lagu terbaik Pro 2.

0: tahun.
1: Pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

numeris akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, The Was Juliet dari albumnya Hitam Putih Tetap Mencintaimu. Nah, masih berkenaan di sini teman Pro 2, tapi tenang, di tengah kabar buruk tadi yang sudah aku bocorin nih ya teman Pro 2, selalu ada secercah harapan yang datang dari aksi nyata anak muda kita nih menyambut Hari Sungai Nasional tahun 2026 ini. Gerakan The Guardians of the River yang diinisiasi sama dua anak muda keren dari Palembang, Muhammad Hafiz Al-Furqan dan juga Riri Gita, itu sukses ngebuat aksi bersih-bersih di Sungai Musi. Dan keren banget sih sebenarnya ya, sukses ngebuat aksi bersih-bersih di Sungai Musi ini, gabungan dari 450 relawan berhasil ngumpulin lebih dari 7 ton sampah loh teman berdua. Mereka ngebuktiin kalau isu lingkungan ini harus dieksekusi, bukan cuma jadi bahan diskusi atau juga debat kusir di media sosial doang. Jadi gak cuma apa istilahnya ya, gak cuma dari Palembang aja. Kita geser ke Jawa Timur, ada Festival Kalibrantas 5 di Kediri yang keren parah. Mereka ngadain drama tari calon arang yang ngelibatin 250 mahasiswa dan sanggar seni buat ngelestariin budaya sekaligus ngenalin pentingnya ngejagain sungai lewat jalur kesenian. Ini dia nih teman berdua, bukti nyata kalau anak muda zaman sekarang bisa banget jadi bagian dari solusi, bukannya malah nambah-nambahin masalah gitu ceritanya. Nah teman berdua, aku mau nge-spill jawabannya kamu ya. Kita cek dulu yang ada di WhatsApp. WhatsApp itu ada siapa aja? Kayaknya pagi hari ini lagi pada tidur. Kita ke media sosial. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang sempat aku tanyain, sungai di lingkungan kamu masih bersih enggak? Terus cara kamu nikmatin sungai itu kayak gimana? Loncat-loncat mandi di sungai atau sekedar nongkrong nikmatin cemilan aja, atau ada yang lainnya lagi nih teman Pro 2? Silakan aja ikutan coret di Instagram kita. Yang udah pada ngejawab katanya sungainya masih bersih dan dijaga warga itu ada Anissa Laura, Farisa Naura ya. Selamat pagi juga buat yang udah jawab. Gak ada sungai dekat rumah. Ada Stefani Carmelita Pratiti dan juga Aradan, thank you. Terus juga yang udah pada DM nih teman berdua, Aradan katanya gak ada sungai dekat rumah aku kakak, request lagunya Cegil main Nabila Takia, makasih. Next lagi ada Carmelita Pratiti, katanya dia nongkrong nikmatin cemilan aja di pinggir sungai, request Fajar Nur, salah apa aku teman berdua. Oke, okay. Gak kerasa kita udah di penghujung segmen ini nih teman berdua. Intinya Hari Sungai Nasional ini jadi apa istilahnya ya, tamparan keras gitu buat kita semua kalau sungai yang bersih hari ini adalah investasi mutlak bagi kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan generasi mendatang. Jadi gak perlu langsung muluk-muluk jadi aktivis lingkungan garis keras buat mulai peduli. Kita bisa mulai dari langkah kecil dan juga simple teman berdua pas mau memulai hari. Kurangi pemakaian plastik sekali pakai, kelola limbah rumah tangga dengan benar. Tanam pohon di bantaran sungai atau sekali ikutan komunitas bersih-bersih sungai biar dapat teman baru yang sefrekuensi. Dan yang paling utama, stop buang sampah ke sungai. Jadi mulai detik ini, sebelum tangan kamu refleks mau nyampah, pikirin dulu, ini sampah bakalan bermuara kemana ya? Oke deh, abis ini aku bakal, apa ya istilahnya, mikir lagi untuk yang namanya buang sampah sembarangan di sungai teman Pro 2. Sip. Jadi buat kamu semuanya terima kasih yang udah pada ikutan gabung di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, after this masih ada segmen berikutnya dari jam 9 ke 10 teman Pro 2 di Yuk Ngopi, ngobrolin prioritas nasional. Masih terus barengan aku sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

kamu dengerin lagunya Nabila Takiyah, Cegil Teman Perdua, pukul 9.07 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan di sini. Sekarang kita ada di You Ngopi Kita Indonesia. Buat kamu semuanya, Teman Perdua, aku punya beberapa kabar nih yang sudah aku sediain buat kamu. Tapi jangan kemana-mana dulu. Lagi mau lengkapin semuanya, Teman Perdua, dan temenin kamu masih terus sampai nanti di jam 10 pagi. Kali aja di antara kamu yang lagi pada on the way menuju tempat kerja atau juga lagi pada cari sarapan pagi, ya udah, aku temenin dengan lagu terbaik yang ada di Pro 2 dari Gorontalo.

Teman berdua pagi-pagi gini emang paling enak kalau semuanya udah ready, tinggal duduk manis sambil sarapan. Tapi jujur deh teman berdua, siapa nih teman berdua yang tiap pagi rutinitasnya itu selalu nambah satu, yaitu main petak umpet alias nyari-nyari barang yang tiba-tiba ngilang secara misterius sebelum berangkat. Jadi kalau ngomongin soal yang acara nyari-nyari kayak gitu ya, nyari mencari gitu kan, ada info olahraga yang kayak cukup menarik nih dari arena basket teman berdua untuk prestasi anak bangsa. Dari artikel KBRN yang baru aja aku baca, ini timnas basket putri 3x3, 3x3 lagi. Emang ruangan. Jadi Indonesia ternyata sekarang lagi sibuk hunting alias masih nyari satu pemain tambahan buat ngelengkapin skuad utama mereka loh. Jadi buat ngebangun tim yang benar-benar solid. Jadi nentuin satu pemain terakhir ini emang gak bisa sembarangan teman berdua. Gak cuman skill di lapangan aja yang diuji, tapi chemistry sama pemain lain juga jadi kunci penting buat formasi benar-benar sempurna dan siap tempur ngewakilin Indonesia di turnamen internasional. Kita doain semoga coachnya cepat nemuin puzzle terakhir yang pasnya. Timnas basket putri 3-on-3 ini lagi pada serius aja nih. Serius banget ya, nyari satu kepingan pemain berbakat biar formasinya utuh dan siap bawa nama negara. Lah, kamunya boro-boro mikirin formasi negara, nyari kunci motor atau juga sebelah kaos kaki aja yang tiba-tiba gaib. Pas lagi buru-buru mau berangkat pagi ini aja, paniknya udah ngabisin waktu setengah jam sendiri sampai bikin telat masuk kelas. Iya gak sih?

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Fenomena lari saat ini emang lagi rame banget, baik event swasta maupun dari pemerintah. Lagi rajin-rajinnya banget nih untuk menyelenggarakannya. Which is positif sih, masyarakat sekarang tuh makin sehat dan perlahan berubah jadi budaya. Dari pelari culture sampai yang emang niatnya olahraga, semua turun ke jalan. Sayang, Adi Zero masih jadi yang terlaris nih, peneman tubuh yang perlahan mulai rajin didetok sama tuan-tuannya ini lewat running. Gak ada salahnya sih, tapi kalau misalnya ada yang tetap bangga sama produk lokal, fix kamu lebih keren lagi sih. Gimana gak keren coba, tubuh kamu sehat, perekonomian juga sehat, karena kamu tetap setia sama local price.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kemudian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, Guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, Guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih terus barengan aja di sini. Dan teman Pro 2, bisa dibilang pagi-pagi gini, coba ngaku deh, siapa nih di antara kamu ya, teman Pro 2 yang rutinitasnya selalu diwarnai dengan adegan bongkar isi lemari. Lihat awalnya ini, niat awalnya sih kayaknya pengen mix and match outfit gitu biar tampil beda ya, tapi ujung-ujungnya tetap aja balik lagi milih kaos atau juga kemeja andalan yang itu-itu lagi ya, teman berdua ya. Jadi kalau ngomongin soal mempertahankan gaya andalan kamu alias identitas, ada kabar menarik nih dari kancah sepak bola kita ya, dari artikel KBR yang juga yang baru aja aku lihat. Pelatih Dewa United, Osmar Loos, ini ngasih statement yang tegas banget soal persiapan tim asuhannya buat ngebidik gelar juara. Kalaupun targetnya tinggi ya, Osmar Loos ini anaknya yang kalau dia gak bakalan ngerombak atau juga ngubah identitas asli dari Dewa United. Jadi karakter permainan mereka yang udah jadi ciri khas bakal tetap dipertahankan. Cuman mungkin dipoles dikit biar strateginya makin tajam, solid dan juga gak gampang dibaca lawan gitu loh. Jadi ya keren aja sih sebenarnya teman berdua. Emang komitmennya Coach Osmar ini ya, ya Dewa United aja bisa dibilang berani konsisten ya, gak ngubah identitas demi bisa ngebidik gelar juara. Lah kamunya teman berdua boro-boro ya mau ngebidik gelar juara, ngebidik absen pagi tepat waktu aja susahnya minta ampun. Apalagi kalau mau dipotong tuh yang namanya gaji ya. Aduh, soalnya kamu bisa dibilang terlalu teguh dengan mempertanyakan identitas sebagai orang yang selalu masuk kelas ngendap-ngendap gitu pas dosennya udah mulai nerangin materi kan teman berdua. Apalagi di kantoran. Gimana sih? Ya udah teman berdua, sekarang udah pukul 9:49 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Terima kasih untuk semuanya udah pada stay tune di Pro 2 dari Gorontalo untuk selamat pagi teman Pro 2 hari ini. Senin 27 Juli 2026. Terima kasih untuk semuanya. Dan pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjuang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman

0: pemain pertama tambah pro 2 dari LeBron James resmi sepakati kontrak dengan Philadelphia. Philadelphia di 76 years musim depan, di mana pebasket berusia 41 ini juga terikat kontrak 2 tahun dengan nilai mencapai $8 juta atau 143 miliar rupiah. Dan sempat muncul kabar bahwa James akan pensiun setelah 8 musim bersama Los Angeles Lakers. Namun keputusan ini menandakan James belum mengakhiri karirnya di NBA, meski mengatakan kontrak tersebut akan menjadi yang terakhir. Info selanjutnya tambah pro 2 dari Tadej Pogacar yang semakin dekat mengunci gelar Tour de France 2026 usai menjuarai Etape 19 pada Jumat 24 Juli 2026 dan pembalap UAE Team Emirates XRG ini juga meraih kemenangan Etape ke-5 pada balapan tahun ini. Dimana etape 19 ini menjadi salah satu rute penggunungan terpendek dalam Tour de France 2026, dan para pembalap menempuh lintasan sejauh 1207,9 km dari gap menuju Alphen-Houz. Berdasarkan laporan dari USA Today, tempat pro 2, cuaca cerah juga mengiringi jalannya balapan sepanjang etape pegunungan, dan Pogacar ini tampil dominan dari awal perlombaan hingga menyentuh garis finish dengan catatan waktu tercepat. Tantangan pertama hadir di tanjakan kategori 2 Col Bayard, dan pebalap Prancis Valentin Paret Painter ini juga berhasil mengumpulkan poin penting demi persaingan klasmen raja tanjakan. Sekian info pro 2.
1: Waktunya pro 2 hitlist.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat siang semuanya. Aduh, karena kemarin aku siarannya pagi, jadi terbiasa selamat pagi. Aku lupa kalau sekarang udah mau di jam 10 ya. Bukan jam 10, bukan mau sih, tapi udah di jam 10 gitu. Senang sekali ketemu lagi bareng Rama Buluji, teman Pro 2, di edisi Senin 27 Juli 2026. Aku siap buat temenin kamu dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu seru lainnya. Stay tune aja terus di sini di 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

Love you Asher sama Bro 2. Aku berjanji, aku berjanji akan selalu menemani. Dan apa? Menemani aja nih. Tambahin lah, oh mencintai, oh iya iya, tambahin lagi dong, menyemangati, oh oke. Dan sama Bro 2, karena tadi kita udah dihibur dengan lagu yang super sweet, karena bulan Juli ini tuh banyak banget Masya Allah yang sold out gitu ya. Ini benar-benar banyak banget. Ini pasti ada yang bilang lebay Rahma, tapi betul, betul ini ramai sekali yang nikah, kayak satu minggu ini tuh, kalau bukan kondangan, kondangan deh. Entah siangnya akad, malamnya resepsi, besoknya juga sama akad, terus malamnya resepsinya teman yang lain. Pokoknya rame banget. Full job gitu ya para MUA ya, para owner-owner dekorasi, terus juga para home band.

event, wah catering, ludes lah pokoknya lah, kaya lah kalian semua, masya Allah. Dan lo berdua, ini karena kita sekarang udah di program kita di Produa Hit List, aku bakalan temenin kamu apabila kamu sekarang lagi mau ke kondangan mungkin, atau sekarang lagi di jalan. Jadi nanti aku bakalan puterin semua lagu-lagu favoritnya kalian, biar kita lebih seru-seruan bareng di siang ini gitu ya. Bisa langsung ke Instagram aja di @produ_gorontalo, di line WhatsApp di 08 11 43 triple 2.

penasaran sama martabak manis atau terang bulannya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Hek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Udah guys, duduk, cerita lo apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ladies, adil kah seperti itu? Sebenarnya juga gak adil sih teman berdua ya. Tapi ini ya, aku mau spill dulu teman berdua yang udah ikutan kamu bareng Rahma di Instagram kita. Tuh udah banyak banget notif yang masuk gitu ya. Nanti di line WhatsApp sabar ya, kita punya 2 jam kok, tenang aja. Jadi kamu kalau misalnya gak bisa ikutan gabung untuk Produa Hitlist atau lagunya belum aku puterin, kita masih punya banyak kesempatan. Ini ada dari Suci Rianda, request lagu Mesahira, Merindu Lagi. Thank you kak. Iya, ada Gaby Garnita juga Mesahira. Jadi aku langsung taruh di sana Mesahira. Terus yang mau diputerin lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dari Ergeta ACP, itu juga udah aku puterin. Keripik Suka juga udah aku puterin. Sama siapa ya, Firly Grey udah ya, Mina Nox juga udah, It's Me Amira sudah ya. Sama yang terakhir ada dari Leia, mau lagunya Surf Mesa featuring Bipolar Sunshine with Lose My Mind. Alright teman berdua, 3 lagu buat kamu di siang ini. Happy listening.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Oke, tema berdua ada Serve Mesa featuring Bipolar Sunshine with Lose My Mind. Dan kita mau ke lagu berikutnya hasil requestannya kalian juga, tema berdua. Ini udah rame banget yang mau request lagunya Nabila Takia Cegil. Alright. Ada dari Yanni Underscore. Terus juga ada dari Farisha Underscore Naura. Terus Samuel Cipta juga mau kak. Jadi Zania juga sama requestnya Nabila Takia yang Cegil sama Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Terus ada juga tadi yang Jaga Terasa tuh dari siapa ya selain Zania, Jere Soy 90 teman berdua. Okay. Langsung aku puterin buat kalian ya. Dan ini yang terakhir dari Christopher mau Rostam featuring Kairo with Hardy. Okay. 3 lagu lagi buat kamu. Stay tune terus di sini.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

Oke, Tawang Pro 2. Kita lanjutin lagi sama lagu requestannya kalian. Ini udah masuk di WhatsApp. Tadi udah di IG, udah aku spill ya. Ini banyak banget yang di WhatsApp. Sabar-sabar dulu. Ada dari... Oh iya, ini dari 0838. Mau request lagunya Selena Grace, Kak. Sumpah mati. Udah tadi, Seng. Udah ya tadi ya, di awal-awal ya. Kita ke... Azri dulu dari 08 17 9555 sekian mau request Sabrina Leonor ya. Selesai. Oh, bukan haha nih. Biasanya haha. Tapi Selesai by the way belum masuk nih, belum masuk ke setlist kita. Nanti aku coba tekin MD-nya ya. Jadi kita puterin yang ada dulu. Haha gitu loh. Terus ini juga mewakili dari Windy yang gabung di 0852-7468 sekian. Terus kita pindah lagi ke... Oh, ini kebanyakan fansnya Sabrina semua ini yang masuk nih. Gak ada requestan lain soalnya selain Sabrina. Iya betul. Oke deh, itu dia teman Pro 2. Oh, ini ada dari 0831-9379 sekian. Selamat pagi, Min. Request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Bentar, cari dulu kita ya. Gak berani aku bilang mau puterin-puterin, tapi ternyata lagunya gak ada. Menjauh dari Vanessa Z. Vanessa Z itu hanya ada 3. Takkan terulang, gak ngerti. Sama Berkaca-Kaca. Itu juga dua lainnya featuring sama Roni Parulian dan juga Yovie Widianto. Dan lagunya Menjauh kayaknya belum masuk nih. Kita putarin salah satunya aja ya. Takkan terulang gimana. Biar adil gitu. So, teman Pro 2, 3 lagu lagi dari kalian yang bakalan aku puterin. Dan ini terakhir dari Clara yang mau diputerin lagunya Leodra, Bodohnya Aku. Jadi ada 3 lagu, teman Pro 2, Sabrina, Vanessa, dan juga Leodra. Happy listening.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Oke, teman Pro 2, Deli Odra dengan Bodohnya Aku. Dan kita lanjutin lagi sama lagu berikutnya. Ini udah ada yang gabung bareng Rahma di Instagram. Again and again, kita mau lihat siapa dulu. By the way, lagu-lagu yang kayak Cegil, Jagat Rasa udah main di jam 10 tadi ya. Jadi kita puterin buat lagu-lagu berikutnya biar semuanya kebagian. Dan ini ada siapa di sana? Ada Fajar Nur. Pagi Rahma, pagi. Bentar, cari dulu, nanti kita sapa-sapa ya. Fajar Nur dulu nih, belum dapat soalnya. Fajar Nur mau lagu yang mana nih? Fajar Nur, Salah Apa Aku, ada. Sebenarnya aku tuh pengen banget puterin lagunya Fajar Nur yang terbaru, Cowok Bingung. Itu seru banget menurut aku, itu juga lagi viral banget kan lagunya di TikTok. Tapi ini Bapak MD-nya belum masukin nih. Bapak MD, tolong Bapak MD ya, kerja kesamanya Bapak MD ya. Dan itu tadi di request sama In Blue One. Oke, kita pindah lagi ke lagu berikutnya. Ada Libra. Libra juga sama ya, maunya Fajar Nur. Udah, aku udah puterin tadi Fajar Nur. Terus kita ke siapa lagi di sana? Cari dulu. Remuk NG Carvalho dari AHKGKF. Remuk dari NG Carvalho. Sebentar. Oke. Ini dia. Alright, teman Pro 2, sama lagu yang terakhir dari Lia. Mau diputerin lagunya Jojo Silva dong, Ice Coffee. Alright, teman Pro 2, 3 lagu ditambah dengan 2 lagu berikutnya yang bakalan temenin kamu ya. So, stay tune terus di sini. Dan yang mau ikutan bisa ikutan bareng sama Rahma di Instagram, di @pro_gorontalo. Di line WhatsApp juga boleh di 0811 43 000 000.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperlukan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang ada. Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin memberi mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
3: Betul.
1: Coba. Okay lah, nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Okay.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin. Kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

sejarah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Oke, teman Pro 2 ada Dicky Khalif featuring Prince sama AJ dengan Seandainya. Dan teman Pro 2 karena sekarang udah di pukul 11 menuju ke menit 50 dari waktu Indonesia Tengah, kita mau close dulu ya untuk program kita teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan gabung bareng Rahma. Dan kita juga mau nge-spill untuk azan zuhur di hari ini di edisi Senin 27 Juli 2026 itu akan dikumandangkan di pukul 11.58. Jadi kita sembari menanti azan zuhur, kita mau puterin dulu satu lagu religi buat temenin kamu. Tapi sebelum itu, thank you so much buat kalian yang udah ikutan seru-seruan bareng Rahma di Instagram. Thank you juga udah meramaikan WhatsApp kita. Semuanya udah aku spill ya teman berdua ya. Dan kalau misalnya ada beberapa lagu yang gak sempat aku spill, tenang aja, kalian bisa langsung gabung karena kita hadir setiap hari dari pukul 10 sampai pukul 12, which is kita punya 2 jam untuk temenin kamu. Dan ini dia satu lagu teman Pro 2, ada dari Olivia Rodrigo. Nanti kita bakalan puterin juga lagu religi berikutnya, dan ini lagunya Stupid Song for You. Stay tune terus di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah. Belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah. Banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya. Banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah. Maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian. Allah akan jadikan harta benda untuk kalian. Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian. Bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

Kerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo Hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo Hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan gak usah deh.

Loving on me, Tama Pro 2 Bajak. Hello. Dan kita udah di pukul 12:22. Itu artinya kita waktunya untuk mencari minuman dan juga makanan yang bisa aku rekomendasikan buat kalian. Tapi kali ini kita mau ke salah satu gen yang udah mulai menguasai dunia, Tama Pro 2. Dengan jumlah terbanyak saat ini adalah generasi Z atau zillennial gitu ya. Dimana kita tahu sendiri mereka suka bikin tren-tren yang cukup bagus menurut aku, karena hampir semuanya ini bermanfaat, mulai dari tren hidup sehat, frugal living, terus juga kadang mereka udah mulai beralih gitu ya dari teknologi-teknologi yang cukup masif, kembali ke hal-hal yang cukup traditionally tapi tetap menggunakan teknologi. Kayak kemarin kan headset yang kita pakai earphone, terus tiba-tiba sekarang udah mulai pakai headset kabel lagi. Nah, kali ini Tama Pro 2, karena kita sekarang lagi bahas seputar kulineran, ada snack yang bisa dibilang saat ini tuh bukan hanya dinikmati sama Gen Z, tapi juga mereka tuh sekarang suka sama snack-snack yang bukan cuman sekedar bikin kenyang, tapi juga punya value. Iya, betul sekali. Emang agak rada-rada, tapi itulah Gen Z ya. Emang semuanya harus ada alasan. Yang pertama, praktis katanya Tama Pro 2. Jadi sekarang tuh bukan hanya sekedar mau nyari cemilan yang bikin kenyang aja, tapi praktis gak nih di bawah kesana kemari. Karena kebetulan anak Gen Z tuh suka banget aktif ya, berkegiatan, aktif juga untuk kuliah, aktif juga ngerjain part time jobnya. Jadi harus yang praktis, bukan cuma sekedar kenyang. Terus yang kedua, rasa tetap jadi nomor satu guys. Jadi kalau misalnya mau beli cemilan, yang dicari tuh rasanya gimana, sensasinya, apakah ada sensasi yang baru di sana, terus teksturnya kayak apa, itu benar-benar diperhatikan. Dan yang ketiga adalah pengalaman makannya. Iya, jadi bukan cuma sekedar mencari tekstur yang unik, aroma yang menggugah selera, tapi mereka juga melihat tampilan produk yang menarik. Emang sangat detail sekali ya para Gen Z ini ya. Dan yang keempat itu adalah kandungan produk yang semakin diperhatikan. Jadi kayak Gen Z ini tuh mau meluangkan waktu untuk sekedar melihat informasi pada kemasan sebelum membeli. Contohnya kita bakalan melihat kadar gulanya guys. Kalau gulanya terlalu tinggi, kita ganti, walaupun sebenarnya kita suka banget sama salah satu produk itu gitu ya, entah itu minuman atau mungkin sekedar coklat-coklatan. Dan yang terakhir, kemasan. Yes, betul sekali, semakin unik semakin estetik untuk kita bikin story.

motivasi yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga. Gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

syukurin dulu temannya aku, teman berdua yang udah temani kita. Masih bareng Rahma di siang ini. Kita mau lanjut lagi nih teman berdua. Kalau Eropa terkenal dengan keju-kejuannya, Indonesia juga punya. Jangan salah, Indonesia ini versi yang lebih gurih teman berdua, lebih seger juga pastinya. Penasaran gak? Emang Indonesia punya kejunya sendiri? Punya, jangan salah. Yang pertama, Indonesia punya dangke. Ini tuh adalah salah satu keju tradisional Indonesia yang paling populer. Makanan khas dari Nrekang, Sulawesi Selatan, dibuat dari susu sapi dan juga susu kerbau. Dalam proses pembuatannya teman berdua, susu dipanaskan terlebih dahulu. Setelah itu susu digumpalkan menggunakan getah pepaya atau daun pepaya, dan juga menggunakan bahan alami yang membuat protein susu menggumpal dan menghasilkan tekstur khas dangke. Masyarakat setempat juga biasanya mengolahnya dengan cara digoreng atau dipanggang, kemudian disantap bersama nasi. Terus yang kedua ada dali nihorbo dari Sulawesi, dari Sumatera Utara. Aduh bapak, suaranya bapak kesini kedengaran bapak. Ya udahlah ya. Dali nihorbo dikenal sebagai salah satu makanan tradisional masyarakat Batak Toba, di mana nama dali nihorbo sendiri juga merujuk pada olahan susu kerbau yang dibuat juga menyerupai keju. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dan bisa dibilang ini dicampur dengan bahan alami untuk memproses penggumpalan seperti itu. Terus yang ketiga ada dadia. Ini juga merupakan produk olahan susu tradisional yang populer di Sumatera Barat. Kalau tadi Sumatera Utara, ini Sumatera Barat teman berdua. Dan ini juga menjadi salah satu kuliner khas Minangkabau. Nah, keunikan dari dadiah ini terletak pada wadah yang digunakannya teman berdua, di mana susu kerbau segar dimasukkan ke dalam ruas bambu yang telah dibersihkan pastinya, terus ditutup menggunakan daun pisang. Teksturnya seperti apa? Lembut dan juga menyerupai yogurt padat. Dan yang keempat kita punya keju Boyolali. Ini berasal dari Jawa Tengah dan bisa dibilang ini adalah salah satu daerah penghasil susu sapi di Indonesia. Dan karena penghasil susu sapi Indonesia gitu ya, keju ini tuh diproduksi oleh pengelola lokal Boyolali yang umumnya menggunakan susu sapi segar sebagai bahan baku. Dan juga keju ini produksi untuk bisa meningkatkan nilai jual dari hasil peternakan lokal. Dan yang terakhir adalah keju Lumajang dari Jawa Timur. Ini keju juga sama, berasal dari susu yang dihasilkan oleh peternak setempat teman berdua. Dan produk olahan ini juga secara resmi dinobatkan sebagai salah satu bentuk inovasi pangan lokal. Itu dia, kita juga punya. Tiga diantaranya ini adalah keju khas dari era masing-masing yang sangat tradisional dengan cara makan yang berbeda, sedangkan dua lainnya udah lebih ke produk modern. Tapi at least Indonesia juga bisa.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

Yes, peer pressure sama Pro 2. Dan kita mau beralih dulu ke informasi olahraga di siang ini. Kalau tadi udah seru-seruan bareng di informasi kuliner gitu kan, jadi kita langsung ke sini aja yuk teman Pro 2. Di mana kita mau ke timnas Indonesia di Piala AFF Indonesia, di Piala AFF ya teman Pro 2 ya, di tahun ini di mana berhasil membantai Kamboja dengan 8-0. Wow. Dan ini by the way juga disiarkan di salah satu TV swasta dan juga di YouTube ya, YouTube-nya Reza Arab. Jadi kalian bisa nonton Taman Perdua, seru banget lah. Komentatornya juga wah, Gen Z abis gitu loh. Jadi suka-suka mereka aja gitu nyeletuknya, benar-benar natural. Tapi kalau kita bahas pertandingan terbaru dari Kamboja dan juga Indonesia Taman Perdua, di mana Kamboja hancur lembur dengan skor 8-0 di Piala AFF 2004. Ini juga menjadi momen indah Garuda jelang Piala AFF 2026. Dan tim arahan dari John Herdman ini akan mengawali perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga grup A di Stadion Pekansari Bogor, Jawa Barat. Dan ini menjadi laga perdana Indonesia di turnamen duit tahunan edisi kali ini. Kamboja, Indonesia bakal jadi lawan kedua setelah sebelumnya mereka kalah 1-2 dari Singapura. Jelang pertandingan berikutnya, timnas Indonesia memiliki catatan apik, yakni pernah mengalahkan Kamboja dengan skor 8-0 di Piala AFF 2004. Dan momen ini terjadi saat timnas Indonesia bertemu Kamboja di laga terakhir grup A Piala AFF 2004 yang berlangsung di Stadion Nasional Maidin 13 Desember 2004. Meski sudah memastikan lolos ke semifinal, tim Merah Putih tetap menurunkan formasi terbaik saat menghadapi Kamboja. Seneng nih yang begini-begini nih, gak yang kayak kemarin-kemarin gitu ya, terlalu banyak percobaan-percobaan gagal.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

Oke, kita ngobrol dua tentang dia dari Danar featuring Andre di Nut. Ya udah temenin kita sampai di pukul 13:20 teman pro 2. Dan ini dia ada dari Fajar Fikri yang samai rekor Marcus Kevin yang bertahan 7 tahun. Mantap gak tuh? Kita punya pemain baru nih teman pro 2. Para junior-junior generasi emas kita ya. Ganda putra nomor 2 dunia ini meraih gelar juara China Open 2026. Usai mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Won-ho dan juga Song Jae di Olympic Sports Center Gymnasium di hari Minggu kemarin. Fajar dan Fikri juga melakukan comeback manis lewat rubber game selama 110 menit di mana 16-21, 21-19, dan 21-19, dan gelar ini melengkapi medali emas Japan Open 2026 pada akhir pekan sebelumnya. Dan dua gelar secara beruntun atau biasa disebut dengan back to back ini juga membuat Fajar dan Fikri menjadi ganda putra pertama yang bisa menyamai rekor Marcus dan Kevin yang bertahan 7 tahun. Karena pada tahun 2019 Marcus dan juga Kevin menjuarai Japan Open 2019 usai mengalahkan ganda putra Indonesia lainnya yaitu Muhammad Ahsan dan juga Hendra Setiawan lewat duel ketat selama 2 jam. Ganda yang dijuluki The Minions ini juga meraih gelar bergengsi BWF Super 100 BWF China Open 2019 dan lawan yang kembali ditaklukkan tak bukan dan tak lain adalah seniornya sendiri gitu loh. Hendra dan juga Hasan. Tapi teman pro 2 dengan kemenangan ini itu artinya Fajar dan Fikri peluangnya untuk jadi juara bisa dibilang terbuka lebar. Dan jika dikait-kaitkan teman pro 2 dengan Marcus Kevin, keduanya tidak menjuarai BF World Championship 2019. Yang juara adalah Hendra dan Ahsan gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah Fajar dan Fikri mampu melampaui Marcus dan juga Kevin teman pro 2?

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan, kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Ada Bilal Indrajaya teman Pro 2 dengan Niscaya yang udah ikutan gabung sampai di pukul 13.49. Next teman Pro 2, informasi terakhir dari bintang voli Indonesia yang katanya sangat percaya diri untuk menghadapi Asian Games walaupun dipandang sebelah mata. Waduh, dia belum tahu nih teman Pro 2 kalau udah keluar sisi-sisi Indonesia Rayanya ini bisa habis gitu ya, kita babat langsung teman Pro 2. Dan ini disampaikan juga sama Alvin Daniel yang merupakan setter dari timnas voli Indonesia yang katanya dia merasa bahwa timnas voli itu dianggap sebelah mata dan sempat mereka rasakan juga gitu ya di AFC Men's Volleyball Cup 2026. Namun pada akhirnya Indonesia berhasil juara pada turnamen level benua itu dan otomatis mereka sekali lagi mengatakan bahwa mereka harus percaya diri dan harus optimis teman Pro 2. Dan atlet 24 tahun ini juga berpendapat kalau Indonesia punya potensi besar untuk berkibar di level tinggi, hanya saja tim dan rekan-rekannya ini perlu mengasah kualitas lebih intens lagi dengan menghadapi tim dari negara lain. Bukan hanya itu aja teman Pro 2, juru taktik asal Kuba ini juga bilang bahwa sudah menerima banyak ajakan dari berbagai tim teman Pro 2 ya. Dan saat ditanya katanya dia hanya berusaha aja untuk ngasih yang terbaik. Jadi emang lagi mau fokus dulu sama Asian Games tahun ini. Semoga nanti bisa sampai ke titik tertinggi ya. Kalau kita sih berharapnya begitu. Kemarin aja bisa, kok ini gak bisa. Intinya kita doain bersama dan pastinya kita support terus teman Pro 2.

0: cek cek cek cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen komen.
1: Yuk yuk komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komennya komen komen komen.
0: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Oke, tanggal berdua. Ini kayaknya ada kabar yang menarik nih, apalagi kalau misalnya kamu yang udah gak sabar gitu ya untuk menantikan Marvel Cinematic Universe 92 Ghost Rider-nya. Ini katanya Ryan Gosling resmi bergabung. Kalau kemarin kan cuma sekedar humor belakang ya, tapi announcement ini tuh juga baru aja terjadi di San Diego Cosmic di 2026 ini, dan sekaligus juga mengkonfirmasi proyek film yang bakal tayang untuk tahun 2028 dan disutradarai oleh Shawn Levy, sosok di balik Deadpool dan juga Wolverine gitu teman berdua. Dan kabar ini juga cukup mengejutkan karena Gosling dan juga Levy ini kan juga sedang menggarap film Star Wars gitu ya, Starfighter yang dijadwalkan rilis di 2027 nanti. Karena sebelumnya karakter dari Ghost Rider ini ikonik diperankan oleh Nicolas Cage lewat film rilisan di 2007. Nah, gimana nih menurut kalian teman berdua, cocok-cocok aja kah? Atau kita belum tahu, Rahma, nanti kita lihatlah ya kalau karakternya masuk apa gimana. Tapi kalau misalnya dari Marvelnya sendiri, kalau udah milih kayaknya bakalan cocok sih teman Pro 2.

0: Sayang, ih akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih, bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Kita putus, kamu seneng jogin aku.
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana, masih mau putus gak?
0: Gitu, kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh.

Oke, okay, teman pro 2. Ini kalau misalnya kalian yang seneng banget sama lagu-lagu dari The Weeknd, kamu kayaknya bakalan bangga banget. Apalagi kalau misalnya kamu fansnya, karena The Weeknd again and again, teman pro 2 berhasil mencetak sejarah lewat After Hours Still Down tour di Paris. Dan The Weeknd juga menarik lebih dari 500 ribu penonton, sekaligus juga menjadi artis pertama yang sukses menggelar dan menjual habis 6 konser di Stade de France Paris dalam satu tour, teman pro 2. Secara keseluruhan, The Weeknd ini juga udah menggelar 13 konser stadion yang sold out di Prancis selama tour tersebut. Dan pencapaian ini juga semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu musisi dengan tour paling sukses di dunia dan menunjukkan besarnya antusiasme penggemar di Prancis. Keren banget gak tuh?

Kira-kira nih teman berdua, selain The Weeknd, Taylor Swift, kalian berharap siapa lagi nih yang bisa mengikuti jejak-jejaknya mereka? Kalau aku personally, aku pengen banget Olivia Rodrigo sih. Karena entah kenapa lagu-lagunya lagi sangat menemani hari-hari gitu ya, dengan segala macam keadaan. Apalagi yang album terbarunya sekarang, Tua Bro Dewa. Kalau kalian gimana nih?

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya, iya.
2: Iya.
1: Kita kan masih muda. Maaf ya Caca.
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kalau kamu
3: boleh.
2: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya Caca udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk itu,
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke. Okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Oke. Okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Hmm. Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi sudah diajak bagibah mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga. Kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi, pokoknya DP owner itu pamaran sekali.
2: Pamaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
5: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

Alright, Mama Bro, Dua Jago Cemburu by Mark Natama dan juga Lail Manino. Dan ini dia kabar terakhir Mama Bro Dua dari Cortez yang katanya konsernya ini bakalan ditayangkan di bioskop. Wow, emang bener-bener ya, Big Hit ini tuh punya sejuta gebrakan teman berdua. Jadi konser tour dari Cortez bertajuk Put Your Phone Down di Los Angeles di 13 Agustus 2026 ini akan disiarkan secara langsung di lebih dari 870 bioskop di 29 negara. Jadi di 29 negara Indonesia juga masuk dalam daftar penayangan langsung yang akan hadir melalui jaringan bioskop CGV Indonesia. Oh, ini kayaknya biar kita bisa nonton konser bareng gitu ya. Aku sebenarnya kurang tahu gitu loh seputar nonton konser bioskop. Tapi teman-teman aku yang K-pop itu emang sangat-sangat sering sih nonton kayak gini. Mungkin kalau misalnya kamu nih teman berdua bosan banget, mau mencari relasi, butuh energi baru, butuh hobi baru, dan juga butuh suasana yang baru, pengalaman baru juga, bisa nih teman berdua. Di 29 negara loh by the way itu ditayangkan ya, dan nanti bakalan disiarkan di tanggal 13 Agustus 2026. Jadi bisa bernyanyi bersama, apalagi lagu-lagunya mereka kan super hit semua gitu, jadi gak bakalan bosen sih menurut aku. Kalau misalnya duitnya gak kekumpul untuk nonton konser mereka, mungkin kamu bisa nonton konser yang nanti ada di bioskop.

Oke, okay, nomor 2 karena sekarang udah di menit ke-53 dari pukul 14. Aku mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah ikutan. Stay tune bareng Rama. Dan kita ketemu lagi di lain waktu, teman Pro 2 ya. Tetap stay tune terus di sini karena nanti bakalan ada kru Pro 2 lain yang siap buat temenin kamu. Rama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

94 DFM teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah bersama dengan Dodi Paneo di sore hari ini nih, turun kedua untuk edisi siaran hari Senin tanggal 27 Juli 2026 nih, turun kedua. Enggak berasa nih bulan Juli udah memasuki hari-hari terakhirnya nih, turun kedua, sebelum nanti kita akan sama-sama menyambut Agustus ya. Turun kedua ini waktu tuh berjalan cepat banget, gak berasa tiba-tiba udah kayak gini aja nih turun kedua ya. 2026 sudah memasuki pertengahannya nih ya, jadi gak berasa nanti udah masuk Agustus, abis itu udah masuk September. Saya, pokoknya sebenarnya hitungannya kalau misalnya udah ber-ber-ber gitu, bulan yang ber-ber itu tuh kayak udah gak bakal bertahan lagi tahun yang sedang kita jalani nih turun kedua ya. Karena September, Oktober, November, Desember, sudah cuma 4 bulan aja nih tahun kedua ya. Sedangkan kita tuh berasa kayak baru kemarin aja nih masuk 2026 Januari. Gak tahu ini sekarang udah mau masuk bulan ke-8-nya nih tahun kedua ya. Nah, di sore hari ini seperti biasa aku bakal nemenin kamu di informasi seputar dunia hiburan. Part yang kedua pukul 15 ini nih ya. Tapi nanti aku bakal kasih ke informasinya ke kalian. Aku mau nyiapin aja dulu nih. Dan kita bakal kembali lagi ke lagu nih turun kedua ya. Ada beberapa lagu yang bakal aku suguhin lagi buat kamu juga sebelum nanti masuk waktunya azan asar bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya di hari ini. Tepatnya Senin 27 Juli 2026 sekali lagi. Itu nanti bakal dikumandangkan pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah nih turun kedua ya. Jadi kita nunggu waktu azan dulu. Nanti setelah azan aku bakal balik lagi untuk informasi kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana.

0: dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel lah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia. Masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja, kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Dear Future Husband from Meghan Trainor dari album Title tahun 2015 nih, nemenin kita di pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Kita masuk dulu informasi pertama di sore hari ini dari Krisdayanti nih, turn for 2 yang berhasil meraih 2 medali emas dalam kejuaraan nasional Wushu Kungfu tahun 2026. Dia tuh berhasil meraih juara pertama pada nomor Sanzi Kipas Grup E Putri. Nah, dalam unggahan di media sosial, KD ini mengikuti 2 nomor pertandingan dan sukses membawa pulang 2 medali emas dalam kategori seri A untuk peserta berusia 41 sampai dengan 59 tahun. Krisdayanti sekarang umur berapa ya? Jadi first place Sanzi Grup E Female dan kejuaraan nasional Wushu Kungfu tahun 2026 itu tulisnya KD ada Kamis tanggal 23 kemarin. Nah, keikutsertaan saya di kejurnas Wushu Kungfu 2026 katanya bukan sekedar ajang kompetisi tetapi partisipasi ruang tumbuh bagi lahirnya atlet-atlet masa depan Indonesia. Setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap proses adalah investasi untuk membangun karakter, disiplin sportivitas, dan juga partisipasi. Nah, dalam unggahan tersebut terlihat KD menampilkan jurus menggunakan kipas sebagai senjata ya. Waduh, udah kayak siapa aja ya main nih di King of Fighter ya. Atau kayak siapa ya, Hanabi di Mobile Legend. Dia juga terlihat didampingi sama sang kakak Yunisara dan ibunya yang hadir memberikan dukungan saat pertandingan berlangsung di turnamen kedua. Nah, jadi kejuaraan nasional Wushu Kungfu tahun 2026 ini digelar di Main Atrium Mall Alam Sutra Tangerang pada tanggal 22 sampai dengan 26 kemarin ya, 2026 ini. Yang mana kejuaraan ini bukan sebenarnya yang pertama bagi Krisdayanti ya. Sebelumnya dia juga pernah meraih medali perak dalam ajang World Kung Fu Championship 2026 di Cina. Nah, dalam unggahannya, perempuan berusia 50 tahun itu, 50 tahun sekarang, mengatakan sukses meraih peringkat kedua di nomor senjata tunggal Putri Sanzi. Dan Krisdayanti juga sudah mengunggah momen berlatih wushu sejak memang 2021. Yang mana ini berarti penyanyi dan juga diva Indonesia itu sudah belajar wushu sejak masa pandemi COVID-19. World Kung Fu adalah salah satu bagian dari kejuaraan dunia wushu tradisional. Yang mana ajang ini diselenggarakan sama Federasi Wushu Internasional dan mempertandingkan berbagai nomor talou dari disiplin tradisional wushu. Ini turnamen kedua ya. Gak sangka nih Krisdayanti di umurnya yang setengah abad nih ya, turnamen kedua, ternyata dia atlet wushu dan baru-baru ini gila banget nih turnamen kedua ya, berhasil meraih 2 medali emas di kejurnas wushu kungfu 2026.

0: Astaga Dodi, fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah, hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
4: In this economy, kita harusnya menormalisasi, meramaikan dagangan kaki lima yang harganya masuk akal dan rasanya juga enak gitu. Di tengah banyaknya dagangan seleb dan juga tiktokers yang harganya gak masuk akal, harusnya kita menjadi orang-orang yang meramaikan dagangan-dagangan para kaki lima gitu loh teman-teman. Mereka jualan itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi di Brode FM Gorontalo. Satu informasi terakhir kita nih, tahun 2. Di informasi pukul 15 sore hari ini ya. Ini kita ke konvoy motor Willy Salim yang bikin macet, polisi sampai turun tangan beberapa waktu kemarin nih, tahun 2 ya. Jadi ini sebenarnya adalah konvoy motornya Willy Salim yang viral di media sosial. Yang mana di sini nih melibatkan ratusan motor, pemotor ya, yang melakukan night ride di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat pada tanggal 24 kemarin di tahun 2 di hari Jumat. Memicu kemacetan parah di ruas jalan Sudirman Tamrin, dan pihak polisian pun memanggil penyelenggara dan selebgram yang terlibat di tahun 2 ya. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Aris Setio ini mengatakan kegiatan tersebut tidak mengantongi izin. Nah, karena itu polisi akan memanggil pihak penyelenggara beserta dengan selebgram yang diduga terlibat dalam acara tersebut nih, turun kedua. Lagian ini orang konvoy merayakan apa sih? Jadi menurut Ari, baik penyelenggara maupun selebgram yang terlibat berpotensi dikenai tindakan karena dianggap mengganggu ketertiban umum ya. Selain itu juga kegiatan tersebut digelar tanpa izin dari pihak berwenang. Mungkin karena si Willy Salim juga sama penyelenggara berpikir kayak ya udah kita konvoy biasa aja. Gak expect gitu kalau misalnya bisa sampai separah itu. Nah, kegiatan night ride itu digelar pada hari Jumat malam bertepatan dengan jam pulang kerja ya. Dampaknya arus lalu lintas di sepanjang jalan Sudirman sampai dengan MH Tamrin itu mengalami kepadatan yang cukup parah. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat ratusan pemotor memenuhi ruas jalan di Tron Fedo ya. Beberapa di antaranya bahkan tampak tidak menggunakan helm, tidak memasang plat nomor kendaraan, sampai dengan mengendarai motor yang telah dimodifikasi dengan suara knalpot bising. Nah, di tengah ramainya pembahasan publik, konvoy motor Willy Salim ini juga menjadi perhatian antara nama kreator konten tersebut dikaitkan dengan kegiatan night ride yang dihadiri ratusan peserta. Nah, polisi sekarang masih mendalami keterlibatan pihak-pihak yang ikut dalam penyelenggaraan acara tersebut. Dan kalau kita lihat dari rekaman video yang viral, gerombolan pemotor ini memang terlihat menguasai hampir seluruh badan jalan di kawasan Bundaran HI. Bahkan sebagian peserta tampak menerobos masuk ke jalur khusus bus Transjakarta. Nah, akibatnya sejumlah kendaraan yang melintas di kawasan tersebut terjebak di tengah lautan pemotor dan arus lalu lintas pun sempat lumpuh, sama memicu keluhan dari pengguna jalan lain di turunan kedua. Melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya, polisi menjelaskan kalau petugas telah melakukan pembubaran terhadap kerumunan pemotor sejak masih berada di depan Sarina Plaza di turunan kedua ya. Jadi, gak lama kemudian kerumunan pemotor berpindah ke Bundaran HI. Dan petugas kembali memberikan imbauan agar para peserta segera meninggalkan lokasi demi menghindari kemacetan yang lebih parah di turunan kedua ya. Kalau kita suruh pulang. Nah, sampai dengan saat ini polisi masih menindaklanjuti kasus tersebut dengan memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan acara nih. Konvoy motor Willy Salim ini pun menjadi perhatian publik karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan memicu kemacetan dan diduga digelar tanpa izin resmi dari aparat berwenang. Yang kita penasaran, siapa dia bak konvoy, ya kan? Maksudnya ya, kalau misalnya night ride biasa, ya memang harus dipikirkan juga sih. Secara karena kan konten kreator banyak doi, diketahui juga memang kadang kan sering bagi-bagi duit juga. Jadi ya sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh harus bisa diantisipasi ya. Apalagi tadi kalau dijelasin pas jam pulang kantor. Jadi ya aku tuh pernah ngerasain gimana traffic di Jakarta di jam-jam ini ya. Pulang-pulang kantor kayak gitu tuh memang macet parah juga sih. Apalagi kalau misalnya ditambah lagi kalau ada konvoy-konvoy seperti ini. Ya udah, kita sudah di pukul 16 nih, enggak berasa ya tahun 2. Nanti aku bakal balik lagi dengan beberapa informasi seputar prestasi anak bangsa dan informasi menarik lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana ya, di Prode FM aja terus.
1: Prode FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya, emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

94 DFM, teman terbaik kamu di informasi prestasi anak bangsa. Yang pertama nih aku mau coba spill ke kalian tentang ada sebuah board game hasil karya anak bangsa yang ternyata kemarin tuh dapat penghargaan Spiel des Jahres 2026 kategori utama Game of the Year pertama. Jadi permainan tahun ini, penghargaan ini dikenal luas sebagai Piala Oscar di industri permainan papan dunia loh, tahun kedua. Jadi tanggal pengumuman itu diumumkan di tanggal 12 Juli 2026 di Berlin, Jerman kemarin. Dan skala kompetisi ini berhasil menyabet juara pertama setelah menyisikan ada sekitar 570 kompetitor permainan papan internasional lainnya dari seluruh dunia. Nah, pencapaian bersejarah ini asal kreator asal Indonesia ya, tercatat sebagai desainer keempat dari Asia yang masuk nominasi, desainer kedua dari Asia yang menang, dan sekaligus menjadi kreator pertama di Asia Tenggara yang memenangkan kategori utama sepanjang sejarah penghargaan di tahun kedua ya. Diciptakan sama Martin Eng, seorang desainer board game asal Surabaya. Dia mengilustrasikan visual yang dikerjakan sama Stefanus Adrian juga. Penerbitnya atau publisernya itu dirilis oleh publisher iya lokal dari Indonesia, namanya Table Toys Games, dan didistribusikan secara global di pasar Eropa sama Game Factory. Di mana pasar internasional seperti Jerman, game ini dirilis dengan judul Ditto. Nah, spesifikasi ditujukan untuk 3 sampai dengan 7 pemain dengan usia rekomendasi 10 tahun ke atas. Yang mana saat ini permainan ini Tronfredo sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, Korea, Thailand, dan juga Hungaria nih Tronfredo ya. Jadi kalau menilik dari game ini nih Tronfredo bukan sekedar menguji pengetahuan atau strategi rumit, tapi game ini juga fokus ke empati dan kemampuan memahami cara berpikir orang lain loh. Kenapa sampai bisa jadi juara satu? Ya mungkin karena ini juga. Pertama, kalian memilih topik, terdapat 200 kartu bolak-balik yang menyediakan total 400 topik. Pertanyaan ringan sehari-hari, contohnya kayak benda apa yang biasanya dibawa ke tempat tidur. Nah, kayak gitu ya. Menulis kata, karena setiap pemain secara rahasia menulis maksimal 3 kata yang berkaitan dengan topik tersebut di papan kotak masing-masing. Dan mencocokkan jawaban, pemain bergantian menyebutkan kata dari papan mereka. Kalau ada pemain lain yang menulis kata yang sama, mereka harus mengangkat tangan dan melingkari kata tersebut untuk mengumpulkan poin. Itu yang kedua ya. Kalau kita lihat juga dari aspek psikologisnya, poin tertinggi didapatkan kalau berhasil menulis kata yang juga dipikirkan oleh orang lain atau common ground. Itu yang kedua ya. Pemenang ditentukan setelah berjalan selama 3 ronde permainan. Alasan kenapa juri memilih game ini nih, tahun kedua, dewan juri dari Asosiasi Permainan Jerman sangat memuji kesederhanaan konsepnya. Mereka menyatakan kalau Ditto atau Jinx O, ini kalau misalnya di namanya secara global ya.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu-itu telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tunggu aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Ya elah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: akhirnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu
2: tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kan. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini mungkin cuma waktu
2: Tapi untungnya Devira nggak apa ya, berpikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kosku kita ini.
1: Itu kan jadi pikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Balik lagi di Prode FM Gorontalo tahun 2002 di Indonesia. Sepertinya profesi satuan pengamanan satpam kerap dipandang sebelah mata ya tahun 2002. Padahal dengan gaji yang memang tak seberapa, mereka tuh memikul tanggung jawab yang besar di garis depan. Ironi ini tergambar jelas dari dua insiden berbeda di Purwakarta dan juga Jakarta, di mana ada dua orang satpam yang harus menanggung nasib pilu setelah mencoba menegur pelanggar aturan demi menjaga keamanan nih tahun 2002 ya. Mungkin kalian ngikutin ada beberapa waktu lalu tuh informasi soal satpam yang menegur pelanggar nih tahun 2002 lalu lintas sih kalau nggak salah di Jakarta, tepatnya tuh di Bundaran HI, yang mana kemarin informasinya tuh viral dan satpam tersebut bahkan sampai memohon-mohon untuk tidak dipecat karena ya orang yang ditegurnya itu lumayan powerful lah tahun 2002. Nah, ada juga seorang petugas keamanan objek wisata vital Waduk Jatiluhur nih tahun 2002. Bukan wisata sih sebenarnya. Pokoknya intinya ini adalah objek vital Waduk Jatiluhur yang ditemukan tidak bernyawa mengambang di kawasan Tanggul Kayat, Kampung Kembang Kuning, Purwakarta pada hari Jumat tanggal 24 kemarin pagi. Sebelum tewas, korban diketahui sempat menegur sekelompok orang yang melakukan vandalisme di area tersebut nih tahun 2002. Dugaan ini menguat setelah beredarnya rekaman status WhatsApp yang diduga diunggah Sumarna, yang mana dalam video itu dia memperlihatkan coretan di area tanggul dan mengeluhkan aksi tak bertanggung jawab tersebut nih tahun 2002. Keberadaannya mulai memicu tanda tanya sejak Kamis tanggal 23 ya malam ketika pos jaganya ditemukan kosong melompong. Nah, rekan kerjanya hanya menemukan sepeda motor korban dan sebuah hard talkie atau HT yang tergeletak di atas perahu. Nah, ternyata jasad Sumarna akhirnya ditemukan esok paginya masih mengenakan seragam lengkap dengan kondisi kedua tangan itu terborgol. Nah, terkait insiden ini, Kasat Polres Purwakarta AKP Jamal Nasir menegaskan kalau tim gabungan langsung bergerak ke lokasi dan pihak kepolisian juga mengimbau publik untuk tidak berspekulasi. Ini sebenarnya yang bikin apa ya, miris sendiri. Otomatis publik tuh akan berspekulasi kalau misalnya ada kematian yang janggal seperti ini. Itu mengambang di sungai dengan kondisi kedua tangan tuh terborgol nih tahun 2002 ya. Kira-kira siapa gitu yang melakukan tindakan keji seperti ini? Apalagi dia sampai terborgol nih tahun 2002. Borgol tuh dari mana sih biasanya? Jadi yang dikatakan sama kepolisian, mereka tuh mengajak katanya masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan resmi dan saat ini Satreskrim Polres Purwakarta masih melakukan pendalaman terhadap seluruh fakta. Ini kata Humas Polres Purwakarta Ibtu Tini Yutini. Ya, kita berharap semoga bisa diusut tuntas ya tahun 2002, ketemu sama pelakunya dan diadili seberat-beratnya. Karena kita nggak tahu kalau satpam tersebut tuh apakah dia kepala rumah tangga, tulang punggung di keluarganya, mungkin dia punya istri, punya anak, meninggal dengan keadaan meninggalkan mereka nih tahun 2002, kasihan. Lanjut lagi soal menegur Alphard yang terobos lampu merah, Victor berujung bersujud nih tahun 2002. Maksudnya kayak kasihan mereka, kok serendah itu sih sampai harus bersujud nih, hanya karena menegakkan keadilan ya tahun 2002. Kalau ke si Sumarna yang tadi tuh harus kehilangan nyawa, nasib berbeda, tapi tidak kalah menyesakkan dialami sama Victor Hareva nih, satpam proyek MRT Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 kemarin tuh negurkan mobil Toyota Alphard yang juga menerobos lampu merah di Pelikan Crossing Bundaran HI. Nah, tindakan spontan Victor yang memukul kaca mobil untuk memberikan peringatan justru berujung panjang. Tiga pria di dalam mobil mewah tersebut ternyata adalah anggota aktif Polda Jawa Barat, yang mana perselisihan kemudian berlanjut ke Pospol Tamrin tempat dugaan intimidasi itu terjadi. Enggak, polisi melanggar lampu merah sih. Gimana coba kalau misalnya penegak hukum kita tuh sudah seperti itu? Ya, maksudnya tidak heran kalau kita sendiri juga ya melakukan hal yang sama. Orang penegak hukum kita sendiri juga seperti itu. Gak ada panutan, gak ada contoh yang bisa kita ambil gitu loh. Menurut kuasa hukum Victor, Wiradarma Hareva, kayaknya diminta melakukan push up dan diancam akan dilaporkan agar dipecat. Tuh, kayak memanfaatkan apa ya, jabatan mereka untuk mengintimidasi orang yang lebih di bawah gitu. Dan kayaknya itu dilakukan sama oknum-oknum polisi. Ancaman pemecatan itu membuat Victor ketakutan hingga terpaksa bersujud karena dari pengemudi itu merasa bahwa dia salah. Tanpa diminta dia memang melakukan begitu ya. Itu tidak ada paksaan katanya.
Ya karena diancam gitu loh. Maksudnya industri ekonomi yang kayak nyari duit tuh susah banget. Begitu dapat duit juga susah di manage untuk bertahan, yang ada cuman bakal habis untuk keperluan sehari-hari. Tapi ya kasihan orang punya kerja, mau melakukan pekerjaannya apa ya, kayak di kekang dengan arogansi-arogansi aparat seperti ini nih, turun P2 ya. Dan ternyata kasus tersebut tuh berakhir damai, proses hukum internal tetap berlanjut juga. Kasus arogansi oknum aparat ini akhirnya dimediasi sama Polsek Metro Menteng pada hari Jumat tanggal 24. Dan Kapolsek Metro Menteng AKBP Eba Brail Arnold Rondonu ini mengonfirmasi kalau kedua pihak sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan. Nah, ini yang kayak gini nih, turun P2 yang akhirnya tidak memberikan efek jera. Ya, orang-orang akan kedepannya nanti melakukan hal ini lagi karena berpikir ya sudah. Maksudnya, toh sekalinya berbuat kesalahan, ujung-ujungnya bisa berakhir damai gitu. Pasti akan berakhir damai, bisa diatur lah atau bisa dinego lah ya, turun P2. Tanpa harus melewati proses hukum yang panjang dan rumit, yang tentunya juga akan merugikan diri sendiri. Padahal dia sendiri tuh melakukan kesalahan yang jelas-jelas mereka tuh mengetahui itu kesalahan. Maksudnya, masa polisi tidak tahu kalau melanggar lampu merah itu adalah sebuah kesalahan? Ketika ditegur, mereka memanfaatkan jabatan mereka untuk ya, mengintimidasi orang-orang yang dibawanya nih, turun P2 ya. Walaupun demikian, Brail memastikan proses hukum dugaan pelanggaran lalu lintas dan indisipliner tetap berlanjut. Iya, harusnya seperti itu. Nah, trauma akibat insiden ini tampaknya membekas kuat pada Victor, karena setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Victor yang merupakan warga asal Nias itu memutuskan untuk meninggalkan ibu kota. Dia berencana melanjutkan hidup dan pekerjaannya sebagai petugas keamanan di Bandung, Jawa Barat, nih, turun P2. Itu mana tahu kalau si Victor ini tuh karirnya bagus di situ, ya, mungkin dia dilirik sama atasan untuk entah naik gaji atau mungkin dipromosiin jabatannya. Tapi hanya karena permasalahan seperti ini tuh akhirnya dia kehilangan itu semua. Mungkin mulai baru lagi di Jawa Barat nih, turun P2. Kasian kan. Jadi ya kita berharap semoga penegakan hukum kita di negara kita ini nih, turun P2, bisa berlaku seadil-adilnya ya. Kemarin juga ada maling ayam yang sayangnya harus di keroyok sampai mati di depan anaknya, turun P2. Aduh, ini pokoknya miris banget dah keadaan kita belakangan ini nih, turun P2 ya. Cepat sembuh Indonesiaku.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang
2: cowok. Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Ada si Rilis Inavian di Turn Video dengan sebatas teman, single yang dirilis di tahun 2017 ini. Turn Video nemenin kita di pukul 16:52 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai untuk informasi kita di jam 4 sore ini nih. Turn Video bentar lagi mau lanjut di trending topic. Seperti biasa aku bakal spill topik pembahasan kita nih di sore hari ini, sampai nanti kita bakal membahasnya sampai di jam 7 malam ya, benar, pukul 19 ya. Untuk itu jangan kemana-mana sih, cun terus aja barengan sama Dodi Paneo di Prodio FM Gorontalo.

0: enggak?
1: Enggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No, kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Pukul 17:28 waktu Indonesia Tengah, nih Trend Radio 2. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di sore hari ini, di trending topic ya. Aku mau membahas tentang viralnya kasus pengeroyokan atau aksi main hakim sendiri dari yang dialami oleh seorang korban, teman berdua, pencuri ayam yang berinisial KD, tewas nih teman berdua di tempat di Tabanan Bali ya, menjadi sorotan publik setelah video anak perempuannya yang masih duduk di kelas 1 SD itu menangis histeris di depan jenazah sang ayah. Ini viral di media sosial dan sepertinya belakangan ini tuh rame dibahas di mana aja. Peristiwa tragis ini memicu simpati mendalam sekaligus kecaman keras terhadap aksi main hakim sendiri yang dinilai tidak manusiawi nih teman berdua. Nah, pertanyaan untuk kalian nih teman berdua, sebenarnya simpel aja sih, tapi kayaknya bakal ngerutin dahi kalian banget deh untuk menjawab pertanyaan ini dari sudut pandang otorefleksi ya teman berdua. Kita tuh sering kali ya, kalau misalnya kalau kita lihat nih teman berdua, banyak banget warga apa ya, WNA maksudnya, yang kalau misalnya datang ke Indonesia tuh mereka tuh kayak bersaksi banget kita bangsa Indonesia ini, warga masyarakatnya tuh terkenal ramah banget, terkenal religius banget, orang-orang tuh kayak pada senang dengan orang-orang WNA ya, maksudnya kayak pada senang banget dengan kita karena kita tuh terkenal ramah, murah senyum, dan ya intinya baiklah di mata mereka. Tapi kenapa ya aksi main hakim sendiri ini tuh masih sesadis ini? Dan kayak hal-hal seperti ini tuh bukan terjadi pertama kali ya, teman-teman berdua. Aksi main hakim kita itu tuh pokoknya barbar. Bisa dibilang memang seperti itu sudah kenyataannya memang seperti itu. Jangan barani bawa pancuri kong sampai warga mau dapat, karena nganepe nyawa itu pasti akan sangat-sangat terancam. Kalau misalnya kita lihat, aku nggak tahu ya sebenarnya gambaran kalau di luar negeri atau di tempat yang selain kita lah, kalau misalnya kedapatan mencuri itu tuh sebenarnya seperti apa sih penanggulangannya. Mungkin mereka hanya kayak mengamankan pencurinya aja, menelpon polisi, menunggu polisi sampai datang ke tempat lokasi kejadian, dan akhirnya mengamankan pelaku nih teman-teman berdua. Mungkin seperti itu sering terjadi kalau misalnya kita lihat juga di film-film. Aku nggak tahu ya, ya karena mungkin referensinya cuma di film juga, tapi kayak pernah nggak sih dengar ada kasus seorang pencuri mati dikeroyok sama warga karena kedapatan mencuri di luar negeri? Sepertinya hampir tidak pernah ya tahun kedua. Nah, jadi sekali lagi adalah pertanyaannya itu nih tahun kedua ya. Kalau misalnya memang sering dikatakan kalau kita adalah bangsa yang ramah dan religius nih tahun kedua, tapi kenapa ketika ada aksi main hakim sendiri tuh masih sering kali sesadis ini? Menurut kalian kenapa sih mental orang-orang kita saat ini nih tahun kedua? Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 08114 43000 dan lain telepon di 08121592. Nanti sepanjang pembahasan kita juga di trending topik kali ini nih, aku bakal membahas tentang kronologi peristiwa dari kejadian ini dan fakta hukum sama penanganan polisi, dampak dan bantuan untuk anak korban juga nih teman-teman berdua, dan intinya beberapa fakta-fakta menarik dari viralnya kasus kejadian maling ayam ini nih yang dikeroyok hingga mati sama warga masyarakat nih teman-teman berdua ya, yang belakangan ini lagi viral dibahas di mana aja. Kejadiannya tuh di Bali nih teman-teman berdua ya. Langsung kasih jawaban kalian seperti biasa. Aku ingetin lagi di Instagram kita di @produ_gorontalo, tinggal cek story terbaru kita. Atau bisa juga di WhatsApp 08114 43000 dan lain telepon di 08121592. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian, nanti untuk hasil requestan dan respon kalian bakal dibacain dan diputarin pukul 19:50 waktu Indonesia Tengah.

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman Produa. Nah di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan. Rame orang nongkrong kanan kiri. Suka heran deh, diajak nongkrong gercep banget sampai subuh ayo aja. Giliran ajakin sholat, jawabannya nanti-nanti. Kayaknya sholat cuma berlaku pas gabut aja ya. Kuat banget duduk nongkrong berjam-jam, tapi lemah buat sujud. Apalagi yang suka nongkrong ataupun suka ngopi pas senja nih. Ngopi boleh-boleh aja teman berdua, tapi jangan pas senja. Sholat maghrib, malah ngopi.

0: sedih. Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Iya, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Aku mau informasiin untuk waktu azan bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Di hari ini ya, Senin tanggal 27 Juli 2026, itu dikumandangkan pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Nah, sembari menunggu azan, aku mau bahas dulu tentang kronologi peristiwa ya, Tuan Fredua, dari waktu dan lokasi juga. Insiden ini tuh terjadi di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 sekitar pukul 1.30 WITA ya, di Banjar Dinas Jewuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, ya, korban nih kepergok keluarga ya. Inisialnya tuh KD asal Buleleng, terpergok sama warga saat diduga hendak mengambil dua ekor ayam aduan milik warga setempat bernama Iwayan Adi Suteja. Nah, akhirnya amukan massa tuh tidak terhindarkan ya, akibat warga sekitar yang sudah lama resah karena sering kehilangan hewan ternak. Massa emosional langsung berdatangan, mereka mengeroyok KD hingga meninggal dunia di lokasi kejadian dan membakar sepeda motor yang dibawa sama korban. Sebenarnya 5 orang tuh menjadi tersangka ya, pihak Polres Tabanan bergerak cepat dan telah menetapkan 5 orang warga sebagai tersangka pengeroyokan, yaitu inisial MJ, WS, KB, ML, dan juga MB. Polisi masih terus mendalami video viral dan juga memeriksa saksi-saksi mencari kemungkinan tersangka lain nih, Tuan P2. Karena aku yakin juga kayaknya itu pasti bakal ada tersangka lainnya juga. Ancaman hukuman dari para tersangka pengeroyokan dijerat dengan pasal penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman penjara 5 sampai dengan 12 tahun. Kalau kita lihat dari latar belakang korban, kalau berdasarkan penyelidikan kepolisian, KD ini teridentifikasi juga sebagai residivis kasus pencurian cengkih pada tahun 2018 ya. Saat beraksi dia juga ditemukan membawa pisau, ketapel, batu kecil. Yang walaupun demikian, polisi menegaskan kalau penegakan hukum terhadap aksi pengeroyokan tetap harus dijalankan secara adil dan terukur. Ada dari sikap Kompolnas nih, Tuan Fadua, Komisi Kepolisian Nasional mengecam keras kejadian ini dan meminta Polri menindak tegas seluruh pelaku pengeroyokan. Mereka tuh menekankan kalau tindakan main hakim sendiri bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan merusak keadaban masyarakat nih, Tuan Fadua ya. Dampak dan bantuan untuk anak korban juga ya, karena anak korban ini nih yang memicu viralnya kasus ini ya, Tuan Fadua, karena terlihat anak korban ini tuh menangis histeris melihat jenazah ayahnya tuh di apa ya, bawa mungkin untuk ditindaklanjuti lah ya, Tuan Fadua, karena sudah meninggal dikeroyok. Alasan korban melakukan aksinya ini, kalau terungkap dari istri korban ya, mengungkapin hal memilukan ini kalau suaminya memang nekat pergi malam itu demi mencari uang untuk melunasi tunggakan SPP sekolah anaknya sebesar 2,7 juta. Nah, solidaritas publik juga kalau kita lihat karena kejadian ini, respon publik tuh sangat besar terhadap anak korban yang ditinggalkan. Komunitas relawan dan netizen berhasil mengumpulkan donasi sampai dengan 190 juta. Bahkan hanya dalam waktu 2 hari. Yang seluruhnya tuh disimpan dalam bentuk deposito untuk menjamin masa depan dan pendidikan anak-anak KD nih, Tuan Fredua ya. Ada juga pendampingan pemerintah dari Kabupaten Buleleng yang juga turun tangan dengan menyalurkan santunan serta menyiapkan tim pendampingan psikologis atau trauma healing untuk memulihkan kondisi mental anak korban yang shock berat ini nih, Tuan Fredua ya. Jadi kasus ini menjadi evaluasi bersama sebenarnya kalau kita lihat ya, mengenai batas emosi warga dan pengingat keras kalau tindak kan pidana apapun harus diserahkan kepada pihak berwajib, bukan diselesaikan dengan kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa seperti ini nih, Tuan Fredua. Sekali lagi, waktu azan maghrib dikumandangkan itu pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi saat ini kita masih menunggu waktu azan dikumandangkan. Nanti setelah itu aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian nih, Tuan Fredua. Kita akan menunggu bersama-sama dulu nih waktu azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, sekali lagi untuk dikumandangkan pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah, jemaah sekalian.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Balik lagi di Prodo FM Gorontalo pukul 18:26 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kalian semua, teman-teman berdua yang lagi dengerin Prodo FM Gorontalo, atau mungkin udah dari tadi tetap stay tune di Prodo FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo ya, teman-teman berdua. Ini kita bakal lanjut lagi membahas tentang topik kita di trending topik kali ini. Jadi di balik tragedi yang memilukan ini, ada beberapa fakta unik sekaligus kontradiktif yang menjadi perbincangan hangat di kalangan publik netizen ya, teman-teman berdua. Jadi hewan yang memicu kemarahan massa tersebut bukanlah ayam potong biasa ternyata, melainkan ayam aduan, kayak ayam Bangkok atau petarung gitu, milik seorang bernama Iwayan Adi Suteja. Memang kalau dinilai ayam tersebut tinggi nilai ekonomisnya ya. Di Bali memang dikenal sangat tinggi nih, teman-teman berdua, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah. Tapi publik mengecam keras fakta kalau demi seekor hewan, nyawa seorang manusia justru dihabiskan dengan cara yang sangat sadis nih, teman-teman berdua. Nah, alasan mencuri katanya demi tunggakan sekolah anak bernilai 2,7 juta rupiah. Ini fakta yang paling menguras air mata publik ya, karena motif dibalik kenekatan korban KD untuk melakukan aksi pencurian ini, diungkapin sama istri kalau suaminya malam itu terdesak karena harus melunasi tunggakan biaya SPP sekolah anaknya sebesar 2,7 juta rupiah. Nah, himpitan ekonomi inilah yang menjadi latar belakang pemicu kenekatan aksi mencuri yang dilakukan sama KD. Jadi intinya dia tuh ngambil jalan pintas yang justru berakhir dengan kematian tragis di depan anak bungsunya sendiri yang masih kelas 1 SD. Kalau kita lihat ada banyak banget gelombang donasi kilat ya. Tadi juga kalau gak salah aku sempat lihat ada postingan dari Deddy Corbuzier yang bilang bawa anak itu ke tempat dia. Katanya no kamera, no settingan, cuman pure buat ngebantuin anak tersebut katanya. Ya bagus lah kalau misalnya memang banyak orang yang berniat untuk membantu. Apalagi kalau misalnya dari kalangan artis-artis ya, teman-teman, yang memang nyata tidak mau ngambil exposure dari situ, mereka memang niatnya membantu. Karena kalau kita lihat dari netizen juga atau warga masyarakat ya, yang berhasil mengumpulkan uang donasi sebanyak 190 juta. Bahkan ada yang langsung mengirimkan bantuan berupa satu unit sepeda motor yang baru untuk keluarga yang ditinggalkan di tahun kedua. Jadi gak main-main nih tahun kedua. Memang juga kayak kekuatan netizen tuh sekuat itu ya. Memang kalau misalnya kita lihat di sisi lain, kita tuh memang barbar banget kalau misalnya bercerita tentang main hakim sendiri. Ya, bisa dibilang Indonesia tuh jagonya nih, teman-teman berdua ya. Tapi kalau aksi solidaritas yang seperti ini juga, kita nggak bisa diremehin nih. Korban adalah residivis berbekal senjata tajam juga sebenarnya. Di balik gelombang simpati yang masif, polisi ngungkapin kalau fakta objektif dari hasil olah TKP, korban KD ini ternyata merupakan residivis kasus pencurian cengkih pada tahun 2018. Yang mana saat itu waktu kepergok sama warga ya, di dalam tas korban tuh ditemukan ada barang bukti berupa kayak sebilah golok, ada tang, ada ketapel, dan juga batu-batu kecil. Ini mungkin jadi pelurunya si ketapel tadi ya. Ini merupakan persiapan senjata yang menunjukkan kalau aksi malam itu memang sebenarnya bukan pencurian spontan biasa. Nah, kalau kita lihat juga di mata DPR ya, ini kalau dari pemerintahan, ironi citra kemarahan Bali, tragedi ini memicu tamparan keras terhadap sektor pariwisata dan sosial budaya Bali. Ada anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka nih, teman-teman berdua, yang memberikan kritik tajam dengan menyatakan kalau insiden ini sangat kontras dengan citra Bali yang selama ini mendunia karena keramahan dan kedamaiannya. Nah, kritikan tersebut nih menekankan ironi mendalam, jangan sampai Bali hanya ramah untuk turis tapi lupa melindungi rakyat sendiri nih, teman-teman berdua. Jadi ini juga yang menjadi dasar pertanyaan kita di trending topik kali ini nih, teman-teman berdua ya. Jadi seperti yang dikatakan Diah Pitaloka tadi ya, Rieke Pitaloka tadi, dan memang banyak juga kayak kita lihat warga negara asing yang datang ke Indonesia tuh sering banget bersaksi kalau kita tuh adalah bangsa yang ramah dan juga religius. Tapi kenapa aksi main hakim sendiri tuh masih sesadis ini di negara ini? Menurut kalian kenapa? Kasih jawabannya di Instagram kita di @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19924. Saat lagi aku bakal balik untuk bacain respon kalian di tahun kedua ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa kasih jawabannya nanti di pukul 18 lewat
46 menit waktu Indonesia Tengah ya. Aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Sama Pro 2, super team itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator, cukup satu teman yang bilang, tenang, aku bantuin kok. Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

92,4 Prude FM, teman terbaik kamu, pukul 18:49 waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya kita bacain dulu respon nih teman Prude dari Instagram kita ya, yang sudah ikutan gabung tuh tadi. Aku sempat lihat ada beberapa orang. Pertama dari Only M I 10:11, budaya medsos sudah langsung emosi kak, teman Prude. Oke, lanjut. Ada dari Hai Okta yang bilang sedih banget sih. Udah gitu doang. Dari In Blue 1, karena hukum tumpul ke atas. Lanjut dari Farisa Naura, karena pemimpin kita pada korup, rakyat kecil jadi brutal. Oke, masuk akal juga. Orang-orang banyak mencari keadilan yang instan tanpa pikir panjang, kata Jerry Soy ini teman-teman berdua. Oke deh. Ini kalau kita lihat dari requestan ada Kendrick Semesta di request sama si In Blue nih teman-teman berdua. Terus 2001 kali dari Adrian Halif yang di request sama Jerry Soy dan juga Farisa Naura. Jadi yang bakal aku puterin ini teman-teman berdua Kendrick Semesta dan nanti Adrian Halif 2001 ya. Jadi itu adalah hasil requestan dan terima kasih banyak juga untuk kalian semua yang sudah kasih responnya ya. Ini juga bakal jadi waktu terakhir aku nemenin siaran kalian karena udah mau selesai nih turnamen Pro 2. Dan seperti biasa nanti bakal ada kru Pro 2 lainnya yang bakal lanjutin siaran di malam hari ini ya. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih banyak sudah barengan sama Dodi Paneo di siaran hari ini. Hari Senin tanggal 27 Juli 2026 nih turnamen Pro 2. Akhir kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye-bye.

0: kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI
2: Produfm.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produfm.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Produfm.
3: Jangan galau malam-malam.
5: Selamat malam Torpedo Info Pro 2 barengan Sindi Anako.

2 tunggal putra Indonesia Jonathan Christie tereliminasi di babak perempat final China Open 2026. Jojo kembali ditaklukkan oleh pebulu tangkis Kanada Victor Lai secara strike set 14-21 dan 17-21. Permainan berlangsung selama 46 menit di lapangan Dua Olympic Sports Center Gimnasium Tiongkok Jumat 24 Juli 2026. Ini juga merupakan pertemuan kedua Jojo dengan Victor Lai. Sebelumnya Jojo berjumpa dengan Victor di partai final Indonesia Open 2026 Juni 2026. Tunggal putra ranking 4 di dunia dari Indonesia itu menelan kekalahan 19-21 dan 8-21. Atlet muda panjat tebing Indonesia Ardana Cikal Damarwulan berhasil masuk babak final Boulder U17 Putra World Climbing Youth Championship Arco Italia. Hasil ini menjadikan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di kompetisi internasional. Di babak semifinal, Cikal bertengger di peringkat 6 dengan poin 69,5. Namun di babak final, ia hanya mengumpulkan skor 19,9 dan harus puas di peringkat ke-7. Golf profesional Indonesia Kevin Cesario Akbar memilih fokus membenahi strategi permainan menjelang Ciputra Golf Trainer Tournament 2026. Turnamen ASEAN Development Tour itu akan berlangsung di Damai Indah Golf BSD Course, Tangerang Selatan pada 26 sampai 29 Agustus. Kevin juga mengatakan dirinya tidak terlalu memikirkan penilaian dari luar terkait peluang pegolf Indonesia bersaing pada turnamen tersebut. Menurutnya evaluasi terhadap permainan sendiri jauh lebih penting untuk meningkatkan performa setiap musim. Sekian Info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

9,4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam teman PR2. Senang rasanya sih Dian aku hadir nemenin malam kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Untuk edisi Senin tanggal 27 Juli 2026, Sidian aku bakal nemenin jaga malam kamu tuntas sampai nanti tentunya tutup siaran. So stay tune aja di Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: tahun 2002 waktunya Zanisha untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia

para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." "Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir." Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu gak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu gak alasan dia kenapa selama 2 tahun gak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
1: Soalnya
0: setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Tapi
0: udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Pedo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Fitri Ngasya, teman Padua. Ini dia album Missing You yang rilis tahun 2022. Tentunya nemenin kamu teman Padua di jam 7:46 waktu Indonesia Tengah. Dan ada kabar gembira buat kamu para pecinta drakor, drama Korea teman Padua. After sukses bikin penonton deg-degan sekaligus baper ya, Agent Kim reactivated ini teman Padua berpeluang lanjut season 2. Kita baru episode 6 ya teman Padua, maratonnya cuman sampai 10 episode sih. Ya tinggal 4 episode lah ya yang harus kita kejar teman Padua sebelum season keduanya rilis. Nah, rumah produksi kabarnya bilang kalau pembahasan musim kedua itu udah dimulai dan berjalan ke arah yang positif, tapi jadwal syuting maupun tanggal tayangnya itu masih belum di spill karena prosesnya juga masih di tahap awal. Nah, drama yang dibintangi sama Seo Ji Sub ini memang sukses besar tahun kedua. Episode terakhirnya bahkan mencetak rating sampai dengan 23,1%. Itu mendekati rekor tertinggi drama itu sendiri. Dan kisah mantan agen rahasia yang kembali beraksi demi menyelamatkan putrinya itu berhasil mencuri perhatian berkat perpaduan aksi, drama keluarga, dan balas dendam yang emosional. Kalau Jin Kim aja siap diaktifkan lagi buat season 2, teman berdua. Masa semangat hari Senin kamu masih mau reloading? Semangat dong teman berdua ya. Harus semangat. Kalau memang berat di hari Senin, ya udah nikmatin dengan cemilan ya kan, dengan makanan favorit kamu. Mungkin hari ini pekerjaan kamu malah nambah, yang tadinya kurang satu nih pekerjaan yang harus ngana selesaikan, tapi ada tambahan lagi teman berdua. Nggak apa-apa, nikmati dan syukuri teman berdua.

diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: berkinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: 92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 jam 8 lebih 2 menit untuk Indonesia Tengah. Aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC atau Music Live Chat dengan guest star malam hari ini ada Perau Kertas.
1: Miss Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat yes. malam, bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang juga.
1: Tandang juga nih.
0: Apa kabar, teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya... Pro Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, bro?
1: Pegang celana dari tadi yang dilihat-lihat tuh. Kenapa celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang kendali, pegang drum, pegang. Ya kan? Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan lo dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih dikilir
0: itu. Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana okay. bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Tadi lu masih ingetnya Ramayana
0: ini, gitu. Ini ulang tahun Pro Kertas di tanggal 9 September.

0: namanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu. Yeah. Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerob dulu. Tahu nggak band?
1: Tahu. Aerob motor Yamaha kan?
2: Aerob.
1: Oh iya.
0: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
1: Oke.
0: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album. Mm-hmm. Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
1: Ya, betul.
0: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas lah, sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Mm-hmm. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita okay. juga pengen kan. Mm-hmm. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
1: Oke.
0: Okay. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
1: Iya. Yeah.
0: Sibuk banget dia dulu kerja.
1: Bang Danamon Kuningan sini ya?
0: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
1: Oke. Okay.
0: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin perahu kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Okay. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindset-nya perahu kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
1: Jadi awalnya karena band Aerob dulu mm-mm. yang vakum ya.
0: Vakum.
1: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
0: drummer.
1: Drummer baru yeah. dan lo bikin perahu kertas.
0: Bikin perahu kertas.
1: Dari nama Aerob ke perahu kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama perahu kertas tuh? Nemuinnya di
0: part. Oh lagu siapa? Jadi sebenarnya Aerob itu mm-hmm. bukan perahu kertas. Okay. Aerob ya Aerob. Mm-hmm. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
1: Nah iya. Iya kan? Juga nyangkanya begitu.
0: Sebenarnya enggak. Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
1: Oke. Okay.
0: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih mm-hmm. lebih kiri.
1: Nah, iya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya. Di kiri.
1: Terus.
0: Kertas lah. Manjoy. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo. Bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu
1: okay.
0: judulnya Perahu Kertas.
1: Oh.
0: Kayak si kakak yang satu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin. Terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
1: Oke. Okay.
0: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
1: Single udah, pertama. Ya?
0: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya
1: mana ini?
0: Lagunya malah enggak jadi.
1: Oh, lagunya malah
0: enggak
1: jadi.
0: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi perahu kertas Manjoy. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
1: Ini aku judulnya.
0: Ini aku.
1: Okay.
0: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog.
0: Nah. Monolog satu.
1: Monolog satu.
0: Cari okay. di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
1: Band
0: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
0: Ini yang
2: sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah susah dicari. Udah kegulung ombak.
1: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya.
0: Lebih baru
1: kuat. Gitu. Iya.
0: Akhirnya udah hanya dihilangin, enggak pakai spasi.
1: Oke. Okay.
0: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
1: Biar enggak sama
0: bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
0: Oh, SEO-nya biar okay. gampang nih, hanya biar enggak sama
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Udah jadi perahu kertas.
1: Okay.
0: Terus rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas. Kalau di searching muncul paling atas.
1: Nah itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
0: artinya
1: itu?
0: Nih Dimensi Ardi jago
1: coba
0: banget
1: nih.
2: Setelah jadi kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
0: ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
1: Bengkulu.
2: Bengkulu,
1: so. Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga perahu juga. Jadi atas apa? Sama aja berarti tadi.
1: Oke.
2: Okay.
1: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya.
2: Iya malah ya.
1: Oke. Okay. Dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
0: Hati-hati,
1: ini bro. Berat ini.
0: Hati-hati ya.
1: Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
0: Rock.
1: Band rock
0: papan
1: atas Bekasi lah ya.
0: Iya, iya.
1: Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi ini, itu yang gimana sih?
0: Ini pertanyaan yang menarik ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
1: Iya.
0: Kita rilis ini aku, rilis Merah Membiru.
1: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa.
0: Iya. Kertas itu.
1: Weis.
0: Rilis Terang Bersulam.
1: Terang
0: kita
1: bersulam.
0: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
0: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
1: Aurora.
0: Nah, pas pandemi

0: Ya itu kita rilis Adaptasi atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Prakertas ini tidak terlalu memikirkan
1: pemasukan.
0: Pemasukan, mikir dong.
1: Oh iya iya, beda ya.
0: Makanya ada Sweet Sound Music Studio. Iya,
2: Galaxy Sound System. Aduh.
1: Yeah. Masuk.
2: Ini garasi.
1: Yo.
3: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
1: Oke. Okay. Ya,
3: soalnya udah
1: aman gitu ya.
0: Wah, rilis lagu, rilis album.
1: Terus
0: ada sosok bernama Egi waktu itu. Dia posting Egi. Story. Bukan Egi Fiskral ya.
1: Oke. Okay.
0: Dia posting lah. Kayak wah, suka banget sama Perahu Kertas.
1: Oke. Okay.
0: Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
1: Wow.
0: Kita gua baca dong.
1: Egi ini wartawan.
0: Bukan, ada pendengar kita lah.
1: Oke.
0: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
1: Oh, oke.
0: Dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
1: Oke.
0: Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
1: Oh. Okay.
0: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya, gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egi itu muncul, kita baru sadar kita berdampak motivasi ternyata ya.
3: Ternyata berdampak gitu.
0: Udah dari situ
1: berdampak motivasi.
0: Motivasi.
1: Rock motivasi
0: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya.
1: Gitu aja. Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
0: Motivasi.
1: Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
0: Yo.
1: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu. Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
0: Itu udah pasti.
1: Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Abis yang satu ini, teman Pro 2 bakal kita bahas. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
2: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Bro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa Wali Kota Bekasi Bro? Namanya Bro.
1: Gue malas sebenarnya disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gue suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga. Hah? Imbauan, bukan imbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi. Asik,
0: iya ya. Tapi teman Bro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yoi.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
3: Bahasa Genzinya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dan ke gua.
0: Ini sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo, sulit banget.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
3: Joki Cinta ya.
1: Dulu
3: kita kenal. Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy?
4: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
4: Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
4: Pasangan yang
0: bukan
4: bibit bebet bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
4: Ya, kayak dia cantik. Dia soleha, dia kaya raya.
0: Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
4: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
4: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya,
0: oke.
4: Dia kliennya.
0: Oke.
4: Gue ngomong ke dia ya.
0: Kasus studi kasus nih ya.
4: Iya.
5: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta.
1: Kalau lo gagal mulu,
0: mungkin
1: dia ya.
0: Oke.
1: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih. Gara-gara ya.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya.
0: Karena kan? Lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2 lagu
1: Joki. Terima kasih sudah membantu ya. Itu maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Itu.
0: Misalkan lo gagal terus, dengerin Joki Cinta, habis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, jadi semua nih.
1: Jadi semua. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: aja. Jadi enggak belakangan. Iya.
0: Eh tapi kan
1: bang, gua enggak jadi, bang. Tolak gua.
2: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
2: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Itu maksudnya. Bebek bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu joki cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
2: Talk chair dong.
0: Iya kan?
2: Dari sisi kanan
0: dari
2: dong.
0: Ini nih.
2: Dari kanan, dari dulu. Sisi baik kanan.
0: Sisi baik. Apa tadi? Gimana tipsnya ya kan, karena lu udah bikin lagu joki cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini, supaya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu joki cinta, terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lu ada wejangan nggak, ada tips nggak buat teman Pro 2 gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa,
2: swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
0: Biar makin banyak.
2: Makin lebar.
0: Dari 100 adalah satu ya.
2: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
2: Bumble.
0: Oke. Silakan. Kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru, ya kan?
1: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: ini
1: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Betul. Lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
1: ouch,
0: chat Yahoo Messenger.
1: Nah,
0: gimana caranya? Iya, supaya kan gini. Kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Bah, kan? Benar.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
2: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih,
2: bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
2: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
2: yang namanya kulit
0: ini.
2: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
2: Keriput akan muncul. Umur akan bertambah.
0: Iya.
2: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
2: Komunikasinya lo harus cek dulu, lo cocok gak nih sama dia.
0: Nah.
2: Jangan cantik, tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya, tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
2: Cantik yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi gak lancar.
1: Iya, cantik-cantik pas ketemu.
2: Kenapa gue gak ngomong-ngomong sih?
0: Iya anjir, surupan.
1: Surupan.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek?
0: Iya, maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu. Limpat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat, kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya.
0: Komunikasi nggak bagus.
2: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu, setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa. Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
2: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah, gimana dari dimensi arti?
2: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
2: POV seorang perempuan ya.
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
3: Cowok yang di dating app
2: itu malu lo.
0: Cowok jadi. Oh, Manjoy ada di situ ya. Eksis ya.
2: Mbak, di semua.
0: Oh, ada
2: itu.
0: Oh, ada.
2: Namanya asli lagi enggak ditutup-tutupin dia.
1: Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
0: Oh, Dishub iya ada.
2: Ada.
0: Manjoy. Gimana dimensi arti?
2: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
2: menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
2: Wah, oke nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
2: Lo kulik dulu. Lo tanya temennya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
2: Gaulnya di mana?
0: Oke.
2: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu
2: santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Kok deketin?
2: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
2: Kan deketin dulu
1: bener.
2: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Ini bro, the best emang pro kertas.
1: Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Jadi halo Mas Mas Waspres, ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman Pro 2.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino. Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting, guys. Lo mau enggak?
0: Yola. Oh, Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh, belum.
1: Bentar ya.
0: Oh, yang edit lu juga. Iya. Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Prau Kertas multi talenta.
6: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi? Coba
1: rekaman.
0: Ada.
1: Dubbing.
0: Terus
1: studio latihan, studio mungkin dubbing, mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
1: Ngukur jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada insya
0: okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
6: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh itu. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: Mes. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh dengar malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok.
1: Emang. Cocok banget nih buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
1: Retrowave.
0: Kenapa lo beralih ke retrowave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Okay. Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana itu?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya. Oh.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo.
0: Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Benar apa tuh? Yang menginspirasi lu dari
1: Adalah.
0: Amerika.
1: Ada. Tar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa.
0: Yeah.
1: Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Nah, ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: banget
1: yuk.
0: Nih.
1: Gitu. Ah. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan.
0: Hmm.
1: Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock. Di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas
2: dipertebel
1: yeah. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kedepannya akan kayak gini.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
2: Tracknya 5 itu
1: 5-5-nya
2: sih
1: Joki Cinta. 5-5-nya Joki Cinta. Beda
2: kordon. Ada naik turun ya.
0: Tapi jadi, tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: IP.
0: Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Jaman-jaman.
1: Asik gak sih?
0: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seuniq-uniq ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Nyeleneh gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: lagu Aerob 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Di recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
0: kok enggak enak
2: ya enak yang original.
1: Udah lah biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke.
1: Okay.
0: Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada ya, rasakan dengarkan cinta dari
1: itu baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
0: Jadian retro we pasti.
1: Tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius.
1: Lo,
0: okay.
1: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Aero.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Aero. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Yes, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
1: Harapan itu.
3: Presiden bisa dengar lagu ini sih
1: ya. Harapannya Presiden dengar lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini?
3: Joki Cinta.
0: Kenapa kalau kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya,
0: untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
1: Nah. Ini menarik, Jak.
0: Nah,
1: jadi
0: gimana?
1: Gini, Jak.
0: Menarik nih.
1: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih. Backsoundnya
0: enggak kecil lagi. Gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
1: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Okay.
1: Udah, ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh.
0: Okay. Cinta.
1: Gue berharapnya kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita ramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila. Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan. Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
1: ya
0: kan. Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yo,
0: juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman berdua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu Kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu Kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan gak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya, gak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar.
2: Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
1: Belum ada kan?
2: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama.
1: Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro Wave.
0: Electronic City Tour.
1: Cocok kan?
0: Retro Wave ya kan? Tapi nanti di panggungan kalian versi Retro Wave ini ada kostum-kostum terbaru gak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah,
1: itu kostum-kostum kita
2: yang
1: tuh
2: belum kelar gue edit.
1: Oke.
2: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendiri lah.
0: Oh, luar biasa.
1: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke... apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih, pasti itu gue suruh tuh.
0: Siapa?
1: Sutradara.
2: Enggak. Joko Anwar?
1: Enggak, Joko Anwar banget. Wih, Garibu. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro, bermimpi, Bro.
1: Jadi iya. Horror,
0: iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retro Wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan. Aku bukan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu.
1: Sebuah horor tahun 80-an kan.
0: Iya, iya,
1: kan soalnya Joko Anwar terus ya.
0: Iya,
1: benar boleh.
2: Mengganggu.
0: Tapi by the way, Raut. Thank you buat teman-teman Prawo Kertas ya.
1: Sukses.
0: Mudah-mudahan besok rilisnya lagunya bisa viral.
2: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok apapun, coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Pro 2. Bye.

0: Teman Pro 2 udah selesai barengan RRI Pro 2 Jakarta untuk MLC dengan gestarnya ada Perahu Kertas Teman Pro 2 dan balik lagi kamu ditemenin sama Rere Gorontalo dan tentunya masih barengan Cindy Anako. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya. Sugeng, bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

92,4 per 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman per 2 jam 9.14. 11 menit ya waktu Indonesia Tengah, keduluan 3 menit dong. 11 menit waktu Indonesia Tengah, teman per 2. Dan kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih barengan sendian aku juga, teman per 2. Dan di malam hari ini kita bakal ngebahas soal yang ringan-ringan. Barang paling gak berguna apa yang pernah kamu beli gara-gara lapar mata tengah malam tahun kedua. Niatnya mau frugal living biar tabungan aman, tapi godaan flash sale itu lagi gak ada tandingannya tahun kedua. Aku juga ini buka TikTok, semuanya banyak promo, mau nangis. Kenapa promonya akhir bulan sih, ya kan? Aduh. Tapi kita masih nahan ya tahun kedua, karena jangan sampai tabungannya malah ikutan bolong, ya kan? Dan kamu tahun kedua di tim yang mana? Tim yang frugal living sejati, ketat banget, atau tim yang penting akhir bulan masih bisa makan, hobi healing tapi pakai uang darurat, gaji numpang lewat doang, teman Pro 2. Silakan ikutan di Instagramnya Pro 2, di Pro 2 underscore Gorontalo. Untuk question boxnya juga ada. Barang paling gak berguna apa yang pernah kamu beli gara-gara lapar mata tengah malam?

0: tangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik Kabo, teman terbaik 2 dan Nyoman Paul dengan mundur perlahan. Kalau kita sih iyo ya bakal mundur kalau ini malah membebani teman terbaik 2, karena abis orang beli yang ada malah galau sendiri, kayak nyalahin diri sendiri, kenapa kita harus beli itu padahal itu tidak kita butuh-butuh sekali dan teman pakai dua, dan nyeselnya nanti so tak bayar, dan itu pakai uang tabungan teman pakai dua, sudah terlambat untuk menyesalinya. Dan teman pakai dua, kalau ngoni sendiri apa yang bikin ngoni itu teman pakai dua, mana tadi nih pertanyaannya, bentar dah. Kita yang bikin, kita yang lupa. Jadi barang yang paling tidak berguna apa yang pernah kamu beli gara-gara lapar mata tengah malam tahun Pro 2? Selain di Instagramnya Pro 2 diet Pro 2 underscore Gorontalo, kamu juga bisa ikutan di line telepon 0812 15924 atau di WhatsApp 0811 43 000 000.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Bayangin nih teman Pro 2, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archibei Panohama, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah, masalahnya di sini, ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahap semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap? Untungnya, teman Pro 2, buku-buku ini tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku destroy itu. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman berdua buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

Tahun 2002, Moni pernah tidak berpikir kenapa godaan belanja atau check out barang itu dia berasa 10 kali lipat lebih dahsyat pas malam hari, apalagi pas kita lagi rebahan sendirian di kamar sambil scrolling handphone, atau sekarang juga sembari duduk ya kan, scroll check out. Ternyata memang tahun 2002, saat malam hari otak lihat orang itu biasanya khususnya ini ya, bagian yang mengatur kontrol diri dan keputusan logis udah kelelahan setelah dipakai beraktivitas harian. Jadi kondisi ini dinamakan decision fatigue, atau lebih ke kenapa atau makanya benteng pertahanan logika kita melemah, dan hormon dopamin alias hormon pembawa rasa senang itu gampang banget terpicu cuma dengan lihat tulisan diskon cuman malam ini. Diskonnya berakhir hari ini. Jadi jangan sampai kelewatan yang akhirnya check out deh barang yang sebenarnya enggak kamu butuh-butuh banget tahun 2002. Nah, kalau ngomongin soal frugal living ini masih banyak yang salah kaprah tahun 2002, di mana frugal living itu beda sama yang namanya pelit atau menyiksa diri sendiri. Kalau pelit itu menjaga diri, ngeluarin uang sampai mengorbankan kebutuhan dasar atau kesehatan. Kalau frugal living itu mengalokasikan uang secara sadar, artinya kamu itu hemat di hal-hal yang gak penting. Biar kamu punya uang cukup buat hal-hal yang benar-benar bernilai tinggi buat masa depan kamu, kayak tabungan, investasi, atau impian jangka panjang. Jadi beli barang pas flash sale itu boleh banget, asal emang barangnya udah masuk dalam daftar kebutuhan, bukan sekadar impulsif buying karena lapar mata aja.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu Sabrina Carpenter dengan Bad Champ tahun 2002, dan lagunya nemenin kamu di jam 10.03 pagi waktu Indonesia Tengah. Aku mau bacain responnya dulu di Instagramnya Prado, di @prado_gorontalo. Ada Renaldi, dia bilang beli pemotong pisang otomatis bentuk bebek, sampai sekarang pisangnya tetap kita potong pakai pisau dapur biasa. Alatnya cuma jadi pajangan di rak. Aduh, mending pisangnya makan langsung aja ketimbang dicetak bentuk bebek. Aduh, rumit banget hidupnya Renaldi tahun 2002. Ada juga Clarissa, beli kacamata hitam yang ada lampunya, beli jam 1 pagi karena mikir wah keren nih buat party. Pas barangnya datang baru sadar kita anak rumahan yang jam 9 malam udah tidur. Beli fasilitas buat persona ya kan teman berdua, yang bahkan gak ada di kehidupan nyatanya. Dan ada Fajar juga, beli mini treadmill buat kucing. Lah kucing, kucing kita malah takut dan sekarang alatnya dipakai tempat tidur dia. Investasi yang salah sasaran ini ya kan. Kucingnya malah makin mager yang ada jar-jar, ya Allah. Emang kadang-kadang ya, mau pesan atau mau check out barang itu cuman kayak lucu banget, atau yang kayak ini belum kita punya, ini wajib nih kita check out teman perdua. Tapi yang ternyata faktanya adalah kita hanya lapar mata aja, hanya pengen memenuhi kelucuan yang ada dalam diri kita teman perdua. Nah kalau tadi si Fajar itu pengen ditemenin sama Lail Manino, semuanya semaunya. Bukan semaunya, semaumu.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang.

92.4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman punya dua ada trik ampuh belanja impulsif tengah malam. Kalau kamu melihat barang lucu pas flash sale tengah malam, jangan langsung dibayar, masukin keranjang dulu. Nah, kita di situ teman punya dua. Baru kita langsung keluar dari aplikasi, bobo deh, canda, main game dulu. Jadi kasih waktu 72 jam atau minimal 24 jam kalau after 3 hari kamu masih kepikiran dan emang butuh, baru pertimbangkan untuk beli. Biasanya setelah bangun pagi, rasa kamu yang pingin sekali beli itu hilang 80% tahun kedua. Ini pernah atau sering kita lakukan ya tahun kedua. Tips yang pertama, menerapkan aturan 72 jam. Yang kedua, hapus metode pembayaran instan. Nah, ini penting banget teman berdua. Jangan sampai data kartu atau aktifin fitur one click payment atau pay later di aplikasi belanja. Bikin proses pembayarannya sedikit ribet, misal harus jalan ke ATM atau ngetik nomor kartu manual. Rasa malas buat kamu laluin proses rumit itu seringkali berhasil membatalkan niat belanja impulsif. Yang ketiga, ganti reward dopamin. Kalau kamu merasa butuh check out barang cuma buat stress relief habis kerja atau kuliah, ganti aktivitasnya. Coba mandi air hangat, dengerin musik favorit kamu di Pro 2, atau nonton film. Cari hiburan gratis yang tidak menguras saldo rekening kamu, teman Pro 2. Gampang kan? Ingat teman Pro 2, mengendalikan keuangan itu bukan soal berapa banyak gaji kamu, tapi seberapa pintar kamu mengendalikan keinginan diri sendiri.

0: kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang bakso sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan.

saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Wrapper? Din, Dinda. Yeay, malah tidur. Death is life. Is death is life.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
0: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
0: Ya,
1: kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biarnya aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
0: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah disebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilangin, loh ini kan baru beli, ini aku bilang, kok kaki lo gimana sih, kata ini ya. Ah, gue bilangin, biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana, lari sini, jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever, terserah.
0: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja, karena terlalu aktif. Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayah, iya bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dini, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2, Dewa dan Air Mata. Ini lagu yang rilis tahun 2002 yang nemenin kamu atau nganterin kamu di menit 50 dari jam 10 malam, teman PR2. So, kita udah di penghujung untuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan intinya teman PR2, niat gaya hidup hemat atau frugal living itu langkah awal yang bagus. Tapi jangan lupa juga buat realistis dan juga fleksibel. Gak apa-apa sesekali self reward, yang penting terkontrol dan gak mengorbankan dana darurat, apalagi tabungan masa depan kamu. So, makasih untuk kamu yang udah ikutan di Instagramnya Pro2, teman Pro2. Habis ini kamu masih bakal ditemenin sama lagu-lagu terbaik di Pro2 FM Gorontalo yang udah disiapin sama MD kita Ansale, teman Pro2. So, Cindy Anako pamit, bye-bye.

0: dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengacut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
4: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: go anywhere.
1: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: asyik deh.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
2: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: menyesalkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush. Ih, apa sih ganggu banget? Ih, itu sih.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Tuan Roy II, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

kembali bersama siaran 2,2 RKI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM Indonesia. Hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dalam mata acara kami hadirkan ke ruang dengan tahun berdua hingga malam nanti. Dua salam nasional kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Ramadan tidak lama lagi insyaallah ta'ala akan datang menyapa kita. Tapi tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menjamin apakah dia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Maka jemaah sekalian, semakin dekatnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan sejak sekarang. Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah pertemukan, izinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa kepada Allah agar ketika berjumpa dengan Ramadan, minta agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan tersebut. Yang kedua jemaah sekalian, bulan Ramadan kita sepakati bersama adalah bulan yang suci, bulan yang agung. Maka kata para ulama, bulan yang suci tidak pantas diterima dan disambut kecuali dengan hati yang suci pula. Sejak sekarang, sucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati kita. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada sesama manusia, dosa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati kita untuk menyambut bulan yang suci dan agung tersebut. Dan yang ketiga jemaah sekalian, jika Allah kehendaki dan Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka jangan sampai kita melanggar janji kita dengan Allah, di mana kita berjanji di luar bulan Ramadan, ya Allah, jika saya berjumpa dengan Ramadan, saya akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi berapa banyak orang yang apabila telah berjumpa dengan Ramadan, dia lupa janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik, menguatkan kita untuk bisa beramal dengan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, dan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: go anywhere.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi, duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca, wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyper.

0: sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS.
1: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih, jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan, ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: baik kamu. Prune FM.
1: Nomor 2 saatnya info Pro 2 barengan Rian untuk pagi ini. Optimisme pelatih timnas Indonesia John Herdman bilang menghadapi Kamboja dinilai bukan sekedar percayaan diri tanpa dasar. Ini keyakinan ini didukung perkembangan performa skuad Garuda dalam beberapa pertandingan terakhir, dan pelatih asal Inggris juga sudah menyiapkan komposisi pemain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan tim. Hadiran sejumlah pemain naturalisasi juga menambah kedalaman skuad tim Vietnam yang juga dalam beberapa edisi terakhir kerap menghentikan langkah Garuda di ajang Asia Tenggara. Sebaliknya Kamboja jadi lawan pertama yang dinilai lebih memungkinkan untuk dihadapi. Nadior Kawinata, penjaga gawang timnas Indonesia, mengakhiri penantian gelar ASEAN Hyundai. Keyakinan ini disampaikan Nadio setelah menjalani persiapan intensif selama pemusatan latihan bersama rekan setimnya di Bali. Menurutnya, pemain bertekad membawa Indonesia meraih trofi perdana sejak mengikuti turnamen yang dikenal dengan nama Piala AFF itu. Juventus mengincar penjaga gawang Aston Villa Emiliano Emi Martinez. Pelatih Juventus Luciano Spalletti mengaku Martinez punya keinginan meninggalin Aston Villa buat mencari tantangan baru. Kenyataan Spalletti juga memperkuat ketertarikan Juventus terhadap penjaga gawang tim nasional Argentina itu. Juventus juga sedang mencari tambahan persaingan buat memperkuat posisi penjaga gawang dalam skuad. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: Aduh.
1: Udah sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu, HP Gaga.
0: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
0: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butul-butul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
0: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
0: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Dan cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
0: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin lagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dua. I'll be back untuk pagi hari ini. Sudah siap menerjang dan juga mengarungi hari Selasa pagi ini dengan penuh totalitas dan darderdor ya. Semangat pagi buat semuanya di Selamat Pagi Pro 2 kali ini. Ibrahim Rian akan bersama kamu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi tetaplah bersama kami. Stay

Yo wes, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Yay, kita akan mengupdate nih hasil pertandingan Piala AFF semalam antara Indonesia melawan Kamboja dengan hasil yang mungkin sudah bisa ditebak gitu ya. Karena dari ya penyelenggaraan tahun ke tahun, Kamboja memang salah satu tim yang ya bisa dibilang mudah untuk diatasi oleh Indonesia nomor 2. Dengan skor 5-1, skor yang ya bukan hasil yang mengejutkan memang, tapi juga ini skor yang gede sih. 5-1 dicetak sama Michel Becker, Sandy Walsh, dan juga Jens Raven di menit ke-86. Sementara dari Kamboja itu golnya dicetak sama Sok Meng di menit 48. Juga malam tadi yang keluar sebagai player of the match di Hyundai Cup AFF 2026 itu Michel Becker terpilih sebagai pemain terbaik di laga menghadapi Kamboja malam tadi. Karena alasannya yang pertama debut, hat-trick, dan man of the match. Gokil. Michel Becker nomor 2 ya. Ini akan menjadi satu ya punggawa dan juga idola baru timnas sih. Kita nantikan seperti apa nanti kiprah dari Michel Becker bersama timnas Indonesia. Yang pasti kita dukung terus, kita support terus timnas Indonesia untuk bisa membawa pulang Hyundai Cup atau Piala Hyundai ke Indonesia.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kayak, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
1: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi,
1: baru bangun, atau baru mau tidur.
2: Kalau yang paling diinget itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
1: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
1: Aku baru tahu itu.
2: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
1: Itu
0: alasannya ada,
1: katanya
0: apa?
1: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
2: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos, biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu. Jadi kayak
1: buat
2: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
1: Jadi dia ngambilnya segi medis.
0: Medis.
1: Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
1: Kan kita lagi siaran ya, Bu, ya. Bu, ini di kantor ada pantry, ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh, ya udah,
1: kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: rasanya enak, Del.
1: Jangan, Diza, banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya, emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sekolah, mandi, sarapan, dan aktivitas siap-siap lainnya nih tomorrow 2 ya. Ya kita recap lagi 20 tanggal lagi Indonesia. Kali aja deh yang mungkin kelewat ya kan, atau yang udah lupa gitu tomorrow 2. Nih kita ingetin lagi ya, untuk 20 tanggal lagu Indonesia Top 20 sekarang juga.

selamat malam luar Roni Parulian Was Akhir Zaman. Masih Roni Parulian, kali ini featuring Vanessa Z, tak akan terulang di posisi 17. Ke posisi 16 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Laut yang tenang dari Bernadia sebagai new entry di minggu kemarin di posisi 15. Tulus Teh Hijau naik 4 peringkat minggu itu di posisi 14. Dylan Seven dengan Sederhana turun 3 peringkat ke posisi 13. Di posisi 12 ada yang naik 1 peringkat, Rizwan Fadilah featuring Rainboys, Mahal Ini Seketika. Di posisi ke 11 nomor 2 Gita Berusaha Di Bawah Hujan. Nomor 2 Seribu Kali dari G Indrawari. Wisnu Santika featuring Ari Lesmana Aku Harus Pergi yang naik ke posisi 9. Di posisi 8 naik 2 peringkat ada Fajar Nur Salah Apaku. Enggi Karpalho remuk di posisi 7. Liotra dengan Pura-Pura di posisi 6. Di posisi 5 Pro 2 naik 1 peringkat Samuel Cipta Jakarta Rasa.

Ini dia tadi 20 tanggal lagu Top 20 Indonesia yang sudah kita recap bersama. Jangan lewatkan Indonesia Top 20 setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Yuk kita lanjut lagi, siap-siap buat ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerjanya. Bersama Pro 2 FM Gorontalo.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Nah, I think about ya.
1: Yuk, yuk, ngadep kamera yuk. Foto dulu, buruan, foto.
2: Enggak ah, takut. Kan kamu lagi nyetir motor.
1: Ayo buruan, sekali jepret aja. Ayo, ayo, satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
2: Enggak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan, Onis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
2: Nis, Nis, di depan ada bentor.
1: Direm.
3: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya

0: lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengabarkan perakiraan cuaca hari ini. Edisi Selasa 28 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Virginia Rumimpunu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Selasa 28 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Dan di Teluk Lomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 sampai 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi? Klik tambah keranjang ah. Ada pesan lagi. Tambah ah.
1: Kira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas, 3 malah.
0: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
1: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu, dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
1: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
1: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, bikin.

Balik lagi masih di Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi yang cerah terpantau dari studio Pro 2 FM ya. Jadi selamat aktivitas dan have a good day. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan buat teman Pro 2. Hari yang dilancarkan, dimudahkan segala urusannya teman Pro 2 ya. Dan kamu masih barengan Ibrahim Rian di pagi hari ini yang lagi berjibaku dengan traffic jam karena jam-jam segini ya biasanya suka padat ya. Karena memang ketemu semuanya di pagi hari tuh. Yang ke sekolah, kampus, ke kantor ya kan. Jadi sambil dengerin Pro 2 FM, sambil kita tanya-tanya juga nih di Spada kali ini. Nah, jadi Rian mau cerita sedikit juga beberapa hari belakangan ada live update. unlock skill baru untuk Pro 2 ya. Setelah berhasil masak nasi goreng dan juga masak apa itu dia nama cakalang fufu garo. Wah, hai. Jadi alhamdulillah unlock skill memasak guys ya. Tapi ternyata seru banget ya masak itu teman dua. Ya ini juga karena media sosial sih teman dua ya. Jadi memang media sosial tuh relatif kalau kata orang baik dan buruknya. Ya baiknya itu kita jadi mengenal hal baru, bahkan pengen mencobanya tuh Pro 2. Karena saking banyaknya konten-konten masak di media sosial, khususnya TikTok. Ya membuat saya tertrigger, terpacu untuk ya boleh kali ya kita coba-coba di dapur dulu begitu. Ngiris-ngiris bawang, apalagi ngulek tomat, bikin rempahannya lah segala macam. Nah, itu yang beberapa hari belakangan saya lakukan, guys. Wah, dan ternyata ini yang orang ngerasa ya kalau lagi memasak nomor 2. Alright, tapi ya masak saya juga gak seberapa sih. Masih yang ya belajar-belajar lah Toro 2. Saya kalau masak-masak yang basic kayaknya semua orang atau setiap orang juga tahu gitu. Kayak masak apa telur ceplok, dadar, mie instan ya kan. Tapi saya mencoba untuk naik level lagi buat masak apa nasi goreng, masak waktu itu masak ikan cakalang sama sayur. Wah, gokil. Sebenarnya waktu terakhir masak cakalang tuh kan biasanya cakalang itu enak dipar dengan apa sih dia namanya? Sayur terong pakai kuah kuning, bukan kuah kuning, kuah santan. Wah, itu. Nah, itu yang lagi saya pengen explore, guys. Bikin apa kuah santan. Boleh ya. Doakan lancar ya. Paling yang bisa masak baru sekarang karena rasa Rian. izin. Baru. Awalnya di pagi hari ini kita pengen tahu nih Toro 2. Kalau saya kan tadi mungkin kalau ditanya apa sih aktivitas atau kebiasaan baru yang kamu lakukan sekarang, mungkin jawabannya itu tadi kebiasaan memasak guys atau rutinitas memasak. Sebenarnya bukan belum jadi rutin sih, masih ngasih yang coba memahami dan memahami apa yang dipahami dari memasak gitu ya. Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya, kalau teman dua, apa sih kebiasaan baru yang lagi kamu lakukan sekarang teman dua? Bisa banget ya dijawab pagi hari ini sampai nanti jam 9. Seperti biasa di WhatsApp kita 0811 43 00 22, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
0: awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Warga plus 62 kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang. TikToker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata. Warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah, padahal di balik layar we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: Toxicon.
1: Oh iya, hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
2: Iya ma, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ayo buruan.
2: Entar dulu, 5S dulu dong sayang.
4: 5S? Apaan sih?
2: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
4: aduh, buruan. Telat nih.
2: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
4: Nanti aja deh.
2: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.